0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: One, two, three.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini pemerintah Kabupaten Madiun melakukan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Desa Benar, Kecamatan Seradan, Kabupaten Madiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program Bahana Bersahaja yang berlangsung pada 15 sampai 16 September kemarin ya. Pada hari kedua program, Pemkab Madiun ini beserta warga melakukan kerja bakti perbaikan jalan sepanjang 50 meter. Selain itu, Pemkab juga melakukan pembangunan jalan Bajulan Duren ya. Jadi ini bertahap pembangunannya ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga untuk program ini ya, program Bahana Bersahaja ini menghadirkan layanan publik hingga ke tiga desa. Terdapat 33 layanan dihadirkan seperti cek kesehatan gratis, pasar murah, inkubator bisnis, layanan administrasi kependudukan, perpanjangan SIM, sampai dengan mini job fair nih teman Pro 2. Dan berharap banget bahwa seluruh masyarakat ini memiliki kebersamaan dan gotong royong yang kuat, dan ini menjadi nilai yang mengesankan serta bisa menjadi modal untuk mendorong kemajuan daerah nih teman Pro 2. Ada Bahana Bersahaja di Desa Benar, pemerintah Kabupaten Madiun memperbaiki jalan kerja bakti gitu ya. Wow, keren nih. Jadi inspirasi. Semoga di desa yang lain juga gitu ya.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahun 2002 ini atlet muda Indonesia mulai menguasai kompetisi panjat tebing dunia dan banyak dari mereka nih mengasah kemampuan di ajang yang sama, yaitu Eiger Independent Sport Climbing Competition ya. Tahun ini EISTC ya. Tahun ini memasuki tahun ke-17 penyelenggaraan dan diikuti lebih dari 200 pemanjat mulai dari pemula, juara nasional sampai bintang kelas dunia. Digelar sejak tahun 2021, EISCC ini sendiri jadi bentuk konsisten Eiger untuk menyediakan tempat berlatih dan kompetisi para atlet sebelum turun ke kompetisi nasional maupun internasional. Dari 200-an peserta, ada sederet nama yang prestasinya sedang bersinar di panggung dunia. Seperti Ardana Cikal Darmawulan, dia baru aja merebut emas ya, boulder putra U17 di World Climbing Asia Youth Competition 2026 di Tiongkok. Sementara pada bulan Juni 2026, Putra Tri Ramadhani atau yang akrab disapa Srondeng ya, keluar sebagai juara dunia lead putra di World Climbing Series Praha, Republik Ceko. Dari Papua ada si kembar Rafianto dan juga Rafiandi Ramadan yang membawa pulang emas dan perunggu PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Dan yang pasti ini bikin kita semuanya bangga gitu ya, karena para atlet muda Indonesia ini mulai menguasai kompetisi panjat tebing dunia ya. Dan ini pasti bisa mengasah kemampuan mereka nih teman Pro 2 ya. Hai, thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih barengan kita di sini di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Kita masih barengan sama kamu di Spada. Nanti Mona bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya. Stay tune ya.

0: Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.

95,2 Radio teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan hari ini nih di tanggal 18 September 2026 ternyata juga diperingati beberapa momen gitu ya. Salah satunya nih adalah hari pemantauan air sedunia nih teman Pro 2. Jadi, Hari Pemantauan Air Sedunia ini adalah hari internasional yang didirikan pada tahun 2003 oleh Yayasan Air Bersih Amerika sebagai program pendidikan global. Jadi, program ini yang kemudian dinamai Tantangan Pemantauan Air Dunia dan Tantangan Air Art Eco ya, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan keterlibatan publik dalam melindungi sumber daya air di seluruh dunia dengan memperdayakan warga yang melakukan pemantauan dasar terhadap badan air lokal mereka. Nah, ini teman Pro 2. Jadi memang kalau ngobrolin sejarah, pemantauan air sedunia ini awalnya dirayakan setiap tahun di tanggal 18 September. Dan tanggal ini di awalnya dipilih satu bulan kemudian, yaitu 18 Oktober untuk memperingati hari ulang tahun Undang-Undang Air Bersih Amerika Serikat. Disahkan oleh Kongres di tahun 1972 untuk memulihkan dan melindungi sumber daya air negara. Dan pada tahun 2007, tanggal tersebut diubah untuk memfasilitasi partisipasi di berbagai wilayah di dunia yang suhunya mencapai titik beku pada saat itu, ya. Nah, pada tahun 2006, ACWF ini menyerahkan untuk koordinasi acara tersebut pada WEF atau Water Environment Federation dan International Water Association. Tujuan bersamanya adalah untuk memperluas partisipasi hingga 1 juta orang di 100 negara pada tahun 2012. Dan pada Januari 2015, pengelolaan Hari Pemantauan Air Sedunia ini dialihkan ke Art Eco International. Nah, mulai di tahun 2018, akhirnya mendorong para peserta melakukan kegiatan pemantauan mereka sebagai bagian dari Art Eco Water Challenge selama periode antara tanggal 22 Maret, Hari Air Sedunia, dan Desember setiap tahunnya nih, Taman Pro 2. Nah, akhirnya ya sudah. Walaupun boleh dibilang ini sejarahnya ruwet ya. Tapi Hari Pemantauan Air Sedunia ini memang dirayakan awalnya di 18 September gitu ya, Taman Pro 2 ya. Jadi ini dipilih untuk boleh dibilang kegiatan global yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi sumber daya air serta memantau kualitas air di lingkungan sekitar kita. Kita tahu di musim yang boleh dibilang musim kemarau seperti sekarang ini, yang namanya air itu sangat dibutuhkan ya, karena air itu sumber kehidupan nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa di beberapa daerah ini sempat kekurangan air, ya kita sebagai warga yang mungkin masih bisa mendapatkan air dengan enaknya gitu ya, kita juga mesti harus ya irit lah, jangan buang-buang air sembarangan, karena orang lain aja butuh banget, masa kita buang-buang air sembarangan gitu ya. Jadi kita jaga sumber air kita, kita jaga air kita dengan baik. Dan kita berharap nih, kalaupun ada saudara kita yang membutuhkan, mungkin kita bisa sama-sama gitu ya, untuk saling membantu. Siapa tahu kita bisa membantu perihal air gitu ya. Oke, dan bagi hari ini di Spada, aku pengen tanya sama kamu. Menurut kamu, seberapa penting sih air gitu buat kehidupanmu?

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Call of the day.
2: Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you.
3: Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah air gitu ya, teman Pro 2, bahwa yang namanya air itu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup ya. Dan kita tahu manfaat dari air juga luar biasa. Bagi tubuh aja bisa menunjang proses metabolisme. Bisa dipastikan manusia tidak akan mampu bertahan tanpa air. Karena air ini merupakan salah satu elemen dasar untuk memastikan seluruh tubuh ini bekerja secara normal gitu ya. Kalau kita kurang air, memungkinkan terjadinya yang namanya dehidrasi dan gangguan pada fungsi tubuh yang berkenaan dengan kesehatan. Jadi, boleh dibilang air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, memberikan oksigen ke seluruh tubuh, melindungi otak, sumsum, tulang belakang, dan jaringan sensitif lainnya, mengatur tubuh dari suhu tubuh kita gitu ya, terus juga menjaga tekanan darah, melancarkan sistem pencernaan, membuang kotoran tubuh, mencegah kerusakan ginjal, membantu kita untuk melemasi yang namanya sendi, membuat mineral dan nutrisi ini bisa diakses, dan media transportasi bagi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Jadi memang boleh dibilang manfaat air itu luar biasa ya, teman Pro 2. Coba ngebayangin aja kalau kita nggak ada air. Aduh, susah. Mending kita nggak makan deh daripada nggak minum, ya nggak sih? Karena kalau kita nggak minum, dehidrasi, aduh, ini juga bisa membuat kita nih jadi sakit gitu ya. Karena memang faktanya sekitar 60-70% dari total berat badan orang dewasa ini terdiri dari air. Setiap sel, jaringan, dan organ dalam tubuh tuh sangat tergantung pada cairan.

Oke deh teman pro 2, kita mesti harus tuntaskan satu lagi untuk sepeda kita, karena setelah ini bakal ada Maitoru yang temenin kalian deh sepeda brem ya teman pro 2. Seperti yang Mona bilang bahwa hari ini nih merupakan hari pemantauan air sedunia, jadi kita pantau air kita ya. Apakah memang sudah mencukupi atau belum gitu ya. Termasuk juga kita memantau tubuh kita nih teman pro 2, sudah cukup air atau belum sih, terhidrasi atau belum. Karena jujur nih ya, kalau kamu ngerasa aku males deh minum, aduh jangan ya. Mumpung kamu masih bisa mendapatkan air bersih dengan enak gitu ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi kita beri nutrisi oksigen ke seluruh tubuh kita, lindungi otak kita, mengatur suhu tubuh kita juga, menjaga tekanan darah, melancarkan sistem pencernaan dengan cara apa, kita mengkonsumsi air ya minimal 8 gelas sehari ya teman pro 2, itu minimal ya, kalau bisa lebih ya. Karena kenapa? Air itu berfungsi banget untuk kehidupan dan tubuh kita ya. Buat mandi juga, buat ngerebus air, buat apalagi ya, nyiram pohon, nah semuanya ya. Karena ya itu tadi, kalau tanpa air, aduh bagaimana dengan kita ya. Jadi kita pantau ya air kita biar bersih. Kamu juga jaga kebersihan lingkungan kamu, biar air yang mengalir di tempat kamu ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, hari ini kita juga bakal ketemu dan ngobrol sama Maitoru tentang hari pemantauan air sedunia ya teman pro 2, di jam 9 sampai 10. Lanjut nanti bakal ada hit list, kalian beri request single-single yang pengen kalian coba dengerin gitu ya teman pro 2. Boleh silakan aja ya di 0811 369 7755. Mana pamit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat pagi. Ini benar Lucia Andriani?
1: Iya, betul. Siapa ya?
0: Saya ucapkan selamat ya, Mbak. Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi SoSoWow sebesar 100 juta rupiah.
1: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
0: Iya, Mbak. Ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya, Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di SMS, Mbak, tolong infokan ke kami ya, Mbak.
1: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
0: Itu kode untuk administrasi transfer, Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
1: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku!
0: Nggak percaya, yo wes, duitmu tak pewe.
2: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem, brem. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Jumat. Selamat hari apa, ayo. Ya, di tanggal 18 September 2026 ini ya teman Pro 2. Selain hari Jumat nih, hari ini ya adalah hari pemantauan air sedunia nih teman Pro 2, atau World Water Monitoring Day atau Earth Eco Water Challenge ya. Jadi ada kegiatan global untuk mengedukasi masyarakat agar peduli dan aktif menguji kualitas sumber air nih teman Pro 2. Kenapa sih air harus dipantau segala gitu ya teman Pro 2? Sesederhana ini aja deh teman Pro 2. Kita pasti sering ya kalau misalnya keluar lupa bawa tumbler, misalnya kita beli air mineral, pasti kamu semua pilih merek tertentu, ya kan? Nah, itu merupakan salah satu bentuk identifikasi juga nih teman Pro 2. Mana air yang bisa memenuhi kebutuhan kamu, mana air yang memang itu brandingnya kuat banget gitu ya, tapi kadang gak cocok buat tenggorokan kamu. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, ini makanya perlu adanya pemantauan juga nih teman Pro 2. Di sisi lain ya, di sisi teoritis, ada juga sisi terapan, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut. Dan pada lingkungan hidup hari ini akan ngebahas tentang hari pemantauan air sedunia ya teman Pro 2. Kamu bisa simak ya informasi-informasi yang Metro kasih hari ini. Dan kamu boleh juga kasih tanggapan atau jawaban kamu atau opini kamu, argumen kamu di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka Metro. Tungguin!

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Kita masuk ke pembahasan hari pemantauan air sedunia ya, teman Pro 2. Jadi ya, yang dipantau tuh jangan story IG story doi aja, teman Pro 2. Jadi air sedunia pun juga masuk dalam pemantauan ya, teman Pro 2, atau masuk dalam proses monitoring gitu. Nah, ini diperingatinya setiap tanggal 18 September. Di peringatan ini, teman Pro 2, menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memantau kualitas air sekaligus menjaga sumber daya air dari pencemaran ya. Pemantauan kualitas air nggak cuman jadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga lingkungan, teman Pro 2. Masyarakat juga dapat berperan dengan mengenali kondisi sungai, kondisi danau, waduk, maupun sumber air di lingkungan sekitar. Dan pemantauan sederhana dapat menjadi satu langkah awal untuk mengetahui perubahan kondisi air dan mendorong tindakan pencegahan terhadap pencemaran.

Mengutip dari US Geological Survey ya, teman Pro 2, World Water Monitoring Day merupakan program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan sumber daya air ya. Kegiatannya melibatkan masyarakat untuk memantau kondisi sungai, aliran air, muara, dan badan air lainnya. Program tersebut telah diikuti masyarakat di berbagai negara sejak awal pelaksanaannya, teman Pro 2. Dan tentunya di dalam peringatan ini juga memiliki sejarah tersendiri ya, teman Pro 2. Pemerintah Armenia dulu ya mencatat World Water Monitoring Day yang ditetapkan pada 18 September 2003 nih oleh America's Clean Water Foundation ya. Ini usianya udah 23 tahun nih peringatan ini, teman Pro 2 ya. 2003 lahirnya ya. Dan di program ini memang ditetapkan sebagai program edukasi juga peningkatan kesadaran global ya. Program tersebut kemudian berkembang dan dikenal sebagai Global Water Monitoring Challenge. Jadi dibikin challenge-nya nih, teman Pro 2 ya, karena sebuah program kalau misalnya nggak ada challenge-nya, nggak dibikin tantangan tuh kadang hanya sebuah teoritis ya, teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya ada challenge ini berarti ada keinginan dari beberapa stakeholder untuk melaksanakannya. Dan itu memang sifatnya kompetitif ya, teman Pro 2. Meskipun tidak bernilai uang tunai atau apapun, tapi itu bisa memacu kita untuk lebih memperhatikan kondisi air di sekitar kita. Informasi lain terkait hari pemantauan air ini ya, teman Pro 2, bakal Metro sampaikan setelah beberapa single berikut ini. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 MHz ya teman Pro 2, di pada sesi Brem nih ngobrolin soal hari pemantauan air sedunia ya teman Pro 2. Lanjut tadi kita sambung ya.

Informasi yang sebelumnya gitu ya, dari dokumen Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat ya, nomor 2 itu menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan air ini mendorong masyarakat untuk melakukan pengujian sederhana terhadap kondisi badan air ya. Parameter yang dapat diamati antara lain suhu, oksigen terlarut, tingkat keasaman atau pH, dan juga kejernihan air. Gimana sih cara memantau air gitu ya, baik itu air yang dari sungai gitu ya, baik untuk ketinggian, debit maupun kualitas air. Nah, itu bisa dilakukan secara online ya, teman Pro 2, maupun secara fisik. Nah, ini banyak yang belum tahu nih, kayaknya nih Metro juga baru tahu. Cari teman ya, teman Pro 2. Ya, rangkuman cara praktis yang bisa kamu gunakan itu yang pertama, pantau melalui aplikasi ya. Ini jadi online-nya nih ya, paling praktis. Jadi, pemerintah dan komunitas menyediakan platform digital agar masyarakat bisa memantau potensi banjir tanpa harus ke lokasi sungai. Ini kalau misalnya yang dipantau debit airnya ya, teman Pro 2. Misalnya di Jakarta dan sekitarnya itu ada situs resmi posko banjir DSDA Jakarta atau BPBD Jakarta Water Level gitu ya, untuk melihat grafik tinggi muka air di berbagai pintu air seperti Katulampa, Manggarai, dan lain-lain. Kamu juga bisa unduh aplikasi sistem peringatan dini banjir di Google Play ya. Ini ada aplikasinya ternyata ya, teman Pro 2. Kemudian di Kota Tangerang nih bisa pakai aplikasi Sipantau gitu ya, untuk melihat secara real time gitu ya tinggi air sungai. Atau bisa cek situs web BPBD atau Dinas Pekerjaan Umum ya, benar, PU ya, teman Pro 2, di kota atau kabupaten kamu masing-masing. Karena biasanya ada link khusus nih untuk pantauan pintu air lokal. Nah, kalau pemantauan kualitas air nih, teman Pro 2, uji lingkungan ya, ini biasanya ada cakupan indikator fisik cepat ya. Jadi memperhatikan perubahan warna air, bau yang menyengat, serta adanya busa berlebih atau kematian massal ikan. Jadi kalau di daerah kamu, di sungai-sungai dekat kamu, ada ciri-ciri seperti itu ya indikatornya. Jadi kayak warnanya tuh beda nih dari biasanya, baunya juga menyengat ya, dan ada busa berlebihan gitu ya. Ada ikan yang mengapung, tapi mengapungnya itu udah gak ada nyawanya. Nah, itu berarti kemungkinan ada yang tidak beres sama kondisi air di lingkungan kamu. Kemudian ya, bisa dipastikan dengan mengukur dengan alat ukur digital portable ya. Jadi kamu bisa cek melalui pH meter untuk melihat tingkat keasaman air sungai, dan alat TDS meter ya, total dissolved solid ya, untuk mengukur jumlah zat padat terlarut di dalam air sungai gitu ya. Dan juga bisa diambil sampel resmi ya. Ini sebagai tindak lanjut ya untuk keperluan laboratorium ya. Sampel air idealnya diambil 30 cm di bawah permukaan air di area sungai yang alirannya konstan, bukan di pusaran atau di bagian pinggir yang ada endapannya ya, teman Pro 2. Nah, itu tadi teman Pro 2. Ini hal baru sih bagi Metoro gitu ya, sebagai masyarakat awam dan masyarakat umum ya. Ternyata bisa loh kita untuk mengidentifikasi secara cepat ya bagaimana kualitas air di lingkungan kita nih. Ini menjadi satu hal penting ya teman Pro 2, karena air kan berkaitan langsung ya dengan kehidupan kita, juga ekosistem. Jadi data hasil pemantauan dapat bantu kita untuk mengenali perubahan kualitas air lebih awal, sehingga upaya perlindungan dan juga pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara lebih tepat gitu ya, teman Pro 2. Dan ini juga berkaitan ya, persoalan air ini bisa ditemui lagi di Maret ya, itu Hari Air Sedunia. Ini tapi untuk pemantauannya ada di bulan September ya. Semoga
apapun bulannya, apapun harinya, kita bisa tetap menjaga lingkungan sekitar kita ya teman berdua, karena disitulah kita tinggal ya. Dan untuk pada sesi malam hari ini Metro akhiri, terima kasih sudah bergabung, sampai jumpa di segmen selanjutnya ya teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, akhirnya memasuki perairan tanah air. Kapal berlambung 551 itu terlihat berlayar dalam formasi bersama dua fregat TNI AL. Kapal tersebut dikawal KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 di sisi kiri dan kanannya saat melalui alur laut Kepulauan Indonesia 1. Foto dari Dispenal memperlihatkan jejak putih ketiga kapal membelah laut. Menurut keterangan Dispenal, Garibaldi dijadwalkan tiba di Jakarta pada Jumat 18 September 2026 dan akan disambut pejabat tinggi TNI serta Kementerian Pertahanan.

0: Atlet muda Indonesia mulai menguasai kompetisi panjat tebing dunia dan banyak dari mereka mengasah kemampuan di ajang yang sama, Eiger Independent Sports Climbing Competition. Tahun ini event memasuki tahun ke-17 penyelenggaraan dan diikuti lebih dari 200 pemanjat mulai dari pemula, juara nasional sampai bintang kelas dunia. Digelar sejak tahun 2001, event ini menjadi bentuk konsistensi Eiger untuk menyediakan tempat berlatih dan berkompetisi bagi para atlet sebelum turun di kompetisi nasional maupun internasional. Untuk update informasi lainnya, teman Pro2, kamu bisa simak di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM,
4: sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sementara dari bara suara ya, teman Pro 2. Aduh, kena banget nih. Tadi Metoru merenung. Merenung kenapa sih, kok merenung mulu gitu ya. Jadi ketampar nih teman Pro 2 ya. Karena kebanyakan ini ya, kebanyakan keinginan ya, karena kebanyakan rencana dan juga banyak nih bucket list ya. Wish list yang pengen diwujudkan. Cuman kita bukan pemegang kendali hidup kita ya, teman Pro 2. Jadi kita di sini diajak untuk berdamai dengan kegagalan dan juga menerima kenyataan ketika rencana hidup enggak sesuai sama harapan.

Wajar aja teman Prodia, sebagai manusia ya kita hanya bisa berencana gitu ya, tapi Tuhan yang menentukan ya teman Prodia. Kita bisa berlelah-lelah gitu ya, kita bisa nyusun berbagai macam wishlist dengan perencanaan yang sangat matang, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau semua itu bisa meleset ya teman Prodia, karena sejatinya bukan kita yang menentukan kendali penuh atas hidup kita ya teman Prodia. Jadi kita juga bisa lebih introspeksi ya teman-teman dua, bahwa kadang tuh ya udah, ini bukan serta-merta kesalahan kita gitu ya, dan kesedihan sifatnya sementara teman-teman dua, temporary ya, kesenangan pun seperti itu gitu, dan akan tiba saatnya nanti kita bisa rela juga ikhlas dalam menerima semua ketentuan dari Tuhan ya. Dan di sini, di lagu ini juga ada proses perubahan ya, di mana siklus hidup pasti terjadi, ada naik turunnya gitu ya setiap putaran waktunya. Jadi kita enjoy aja teman bro dua, karena semua ini hanya sementara. Kita habis ini bakal diputerin Tak Semudah Home Pimpa ya, dari Nabila Takia gitu ya. Ini sempat Metro bahas juga minggu lalu ya, tentang rumitnya perasaan cinta ya. Jadi ada rasa kehilangan, ada momen untuk menunggu gitu ya, tapi gak bisa dalam hitungan 1-2-3 udah ketemu lagi tuh, gak bisa di dalam hubungan dewasa. Gak semudah permainan anak-anak ya teman bro dua. Yuk kita dengerin Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Langit Merah Muda dari Afgan ya, tahun pro 2. Ini udah gak asing lagi karena kemarin sempat jadi official soundtrack ya dari Agensi Rumah Tangga nih, yang dibintangi sama NZ Storia dan juga Afgan.

lagunya easy listening dan enak ya, nyaman didengar ya, teman Pro 2. Di sini menceritakan pertemuan dengan seseorang yang terasa sangat istimewa ya, setelah seseorang tersebut melewati masa-masa kehilangan ini, teman Pro 2. Dan di jutaan manusia ya, di antara jutaan manusia ketemunya sama si doi nih. Jadi lagu ini mencerminkan harapan baru dan kehangatan hati ya, setelah sempat merasakan kekecewaan dan juga kehilangan di masa lalu.

langit merah muda mungkin yang awalnya biru agak dingin gitu ya, sekarang jadi lebih hangat ya karena kehadiran warna merah muda ya, yang biasanya diidentikan dengan jatuh hati ya teman Pro2. Di dalam lagu ini juga tersirat pesan komitmen ya teman Pro2. Jadi penting banget buat ngejaga komitmen yang kuat dalam menjalani sebuah hubungan gitu ya teman Pro2. Kalau kamu kepo sama ceritanya gitu ya, ini kan soundtrack ya. Kalau misalnya kamu kepo dengan kisah di visualnya, boleh nonton film Agensi Rumah Tangga ya teman Pro2. Sekarang lagi diputer nih di bioskop kesayangan kamu. Kok diputer sih? Ya, sekarang udah bisa ditonton ya di bioskop kesayangan kamu. So, ya jangan sampai ketinggalan. Kamu perlu untuk nonton karena alurnya ringan ya, teman Pro2. Meter udah nonton ya. Alurnya ringan dan komedinya banyak karena isinya adalah komika-komika. Habis ini Metro puterin Kan dari Mawar De Jong ya. Mawar De Jong ya. Aduh, Mawar De Jong. Iya, itu dia kembaran aku ya, teman Pro2. Ya, di lagu Kan tersirat ya dari obrolan persahabatan nih, biasanya yang tukang merestui hubungan sahabatnya itu adalah sahabatnya sendiri ya. Gitu lah pokoknya, kalau misalnya aku lagi deket sama siapa gitu, yang jadi jurinya adalah sahabatku gitu teman Pro2. Dan kebetulan ada hal yang memang terbukti nih, karena mungkin sebelumnya ngeyel ya, kalau orang jatuh cinta kan biasanya susah ya dikasih tahu. Nah ini ternyata terbukti benar apa yang dibilang sama sahabatnya. Jadilah lagu Kan dari Mawar De Jong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

Hampir pukul 11 nih teman Pro 2, Metro mau pamit undur diri terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dari pagi tadi hingga pukul hingga jelang pukul 11 ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya teman Pro 2. Tentunya buat Metro juga dan juga buat Mona. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang ya teman Pro 2. Sehat selalu dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Radio Mantar Baik Kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Jenny Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini. Bentar, kok suaraku pelan ya? Oke, teman Pro 2. Nah, oke, aku Jenny ya, teman Pro 2 bakal temenin kamu tentunya di siang hari ini sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Di santai siang sampai dengan sore ceria nanti aku akan membersamai kamu semuanya teman Pro 2 tentunya dengan sajian lagu-lagu hits dari musisi Indonesia dan juga musisi mancanegara. Ya cuman lagu-lagu, aku juga akan menghadirkan berbagai informasi tentunya teman Pro 2 yang pastinya aku berharapnya bermanfaat buat kamu ya. Di santai siang kali ini teman Pro 2 kita sudah berada di santai siang hit list mancanegara ya, which is aku bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi mancanegara teman Pro 2 yang baru saja kita dengerin, ada When Hills Gone dari Sam Smith teman Pro 2 yang baru saja aku hadirkan buat kamu semuanya. Dan buat kamu yang mau request juga boleh banget ya, 0811-369-7755 yang juga kamu, tapi kali ini requestnya khusus lagu-lagu mancanegara. Yang mau request yang lagu Indonesia udah tadi ya di hitlist Indonesia bareng sama Metoru tadi. Dan tentunya teman Pro 2 aku masih punya banyak yang bakal aku play. Kali ini ada dari Julia Jacqueline, Get Away From Me.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Milo Smith, teman produser yang judulnya Heaven ya. Ini tuh salah satu single dalam album debutnya ya, My Mess, My Heart, My Life, dari Milo Smith, teman produser. Setelah beberapa tahun dia nih jadi salah satu nama yang paling menonjol ya di musik Inggris, teman produser. Milo Smith akhirnya membuka lembaran baru nih dalam karirnya. Musisi asal Luton yang pernah memenangkan Brit Award dan label di tour stadion bersama Ed Sheeran itu sekarang resmi merilis album debutnya ya, My Mess, My Heart, My Life, di bulan Juni lalu, teman produser. Bersama dengan perilisan tersebut, ia juga membagikan single terbaru yang berjudul Heaven, yang jadi salah satu gambaran juga dari arah album ini, teman produser. Menurut Milo Smith, My Mess, My Heart, My Life ini juga merupakan karya yang paling personal ya, yang pernah dia buat. Album ini lahir dari refleksi atas catatan hidupnya tentunya, kemudian kenangan masa lalu, serta berbagai pengalaman hidup yang membentuk dirinya saat ini.

Dari Melo Smith kita beralih ke lagu selanjutnya ya, teman berdua. Ada single terbaru dari Lisa, Sawadika ya. Yang kali ini Lisa Blackpink kembali merilis single atau karya solo terbarunya yang berjudul Sawadika. Dan lagu ini dirilis melalui agensi milik Lisa sendiri ya, teman berdua. Kemudian dia juga bekerjasama dengan RCA Records dalam pendistribusian karyanya. Perilisan Sawadika ini melalui kanal resmi Loud sempat menimbulkan pertanyaan dari penggemar ya mengenai posisi Lisa Blackpink gitu. Namun Lisa tetap menjadi bagian dari Blackpink untuk aktivitas grup setelah seluruh anggota memperpanjang kontrak grup bersama YG Entertainment ya. Masing-masing member memilih menjalankan pengelolaan karir solo secara terpisah gitu. Jadi kalau grup ya barengan sama Blackpink, masih di bawah YG ya, teman produknya. Tapi kalau solo mereka kayaknya sendiri-sendiri gitu ya. Dan tentunya Sawadika ini jadi lagu utama dalam EP perdananya Lisa ya, yang bertajuk Press Play. Dan langsung aja kita dengerin ya, Sawadika dari Lisa.

0: Temu Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا إله

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Sweet Love dari Tila Lumpur Produe baru saja gue hadirkan ya buat kamu semuanya di siang hari ini. Kali ini bintang asal Afrika Selatan ya, Tila kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Lumpur Produe dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zella Larson dan juga Channel, sekaligus mempertegas ciri khas Tila yang memadukan berbagai genre nih yang disatukan gitu ya, dengan musik pop yang tentunya fresh dan full energi gitu teman produa. Lewat single Is It Love, Tila menggabungkan ritme yang siap mengisi lantai dansa tentunya dengan lirik yang lebih emosional teman produa. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya. Is It Love ini juga menyoroti kerentanan dan juga kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus gitu. Perpaduan antara vokal yang kuat dan juga narasi yang personal ini kembali menjadi daya tarik utama yang membuat musik Tila ini terasa dekat dengan pendengar meskipun dikemas dalam produksi yang modern dan juga energik gitu teman produa. Video musiknya yang disutradarai sama Erin Moreno ini juga turut memperkuat suasana emosional lagu ini ya. Dalam visual bernuansa biru yang melankolis ya, Tila menampilkan koreografi intens di dalam sebuah apartemen yang perlahan berubah menjadi kacau ya seiring perkembangan ceritanya. Tila ini teman produe lagu Is It Love ini juga hadir di tengah kesibukannya dia yang baru saja tampil juga dalam rangkaian pembukaan FIFA World Cup ya beberapa bulan yang lalu dan juga bersiap menjalani sejumlah penampilan di festival internasional ya menjelang perilisan album terbarunya Tila.

Sukses terus deh Bu Etila ya, menuju album barunya ya. Masih ada beberapa single mungkin yang akan dirilis juga ya, Tumang Pro 2 atau bebarengan gitu semuanya, sekalian rilis singlenya, kita tunggu aja. Next, ada dari Teddy Swim, seni Tumang Pro 2, Break Up in Reverse, akan aku hadirkan buat temenin kamu di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cak sen ni nomi dikiri, kita nak belok kanan. Aduh, bahaya Bapak Jojo. Aduh.
1: Apa sih Ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok Ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba Ibu lihat dulu. Sen Ibu ke kiri, tapi Ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja Ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: rri.co.id

Anonymous featuring Ellie Goulding nomor 2 sepertinya harus menutup perjumpaan kita di Santai Siang Hitlist Manca ya. Tapi jangan khawatir karena aku masih bakal temenin kamu sampai nanti sore ya, teman pro 2 jelang malam sampai pukul 18. Dan tentunya kita setelah ini juga masih akan lanjut lagi di Santai Siang. So, harus tetap stay tune teman pro 2 di 95,2 Pro 2 dari Madu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,2 Pro 2 Radar teman terbaik kamu. Hai Tebo Pro 2, aku masih nemenin kamu ya di siang hari ini teman Pro 2. Tentunya kita masih ada di santai siang ya. Siang-siang gini jangan lupa makan siang. Ya pastinya juga aku juga masih bingung mau makan apa ya teman Pro 2. Ada ide nggak teman Pro 2? Kasih aku ide dong, aku harus makan apa di siang hari ini ya. Harus makan nasi atau yang lain nih. Ngomongin tentang nasi ya teman Pro 2, kali ini tuh marak isunya beras yang beras fortifikasi yang palsu gitu ya teman Pro 2. Ini juga marak diperbincangkan gitu ya. Kasus beras fortifikasi yang diduga gak sesuai sama standar ya, ini membuat masyarakat perlu lebih cermat gitu ya saat membeli beras ya. Lalu gimana sih cara membedakan beras fortifikasi yang sesuai standar teman Pro 2? Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman ini sebelumnya mengungkapkan ya temuan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi tetapi diduga tidak memenuhi standar dan juga kandungan yang tercantum pada label. Pemerintah kemudian mengambil langkah berupa penarikan produk dari peredaran ya, kemudian pencabutan izin serta proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian produk dengan SNI ya untuk kernel beras fortifikasi dan juga untuk beras fortifikasi. Kondisi ini membuat istilah beras fortifikasi ini kembali jadi perhatian ya. Produk tersebut bukan sekedar beras biasa, tapi beras yang ditambahkan zat gizi tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien masyarakat yang mengkonsumsinya teman Pro 2.
1: Memang salahku.
0: Nah sebenarnya apa sih beras fortifikasi itu teman Pro 2? Nanti aku bakal jelasin lagi ya di segmen berikutnya. Sebelum itu kita dengerin dulu satu single dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman produk, kita masih dalam pembahasan terkait dengan beras fortifikasi ya. Sebenarnya apa sih beras fortifikasi ini, teman produk? Nah, ini tuh merupakan beras beras yang dicampur dengan kernel beras fortifikasi untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu, teman produk. Nah, kernel fortifikasi ini dibuat menyerupai butiran beras dan mengandung vitamin serta mineral yang dibutuhkan sama tubuh kita. Dan setelah itu, kernel ini dicampurkan dengan beras beras biasa tadi sehingga bentuk akhirnya tetap menyerupai beras pada umumnya. Jadi fortifikasi dalam hal ini tuh ditambahkan vitamin gitu ya, teman produknya, dan mineral dan lain-lain. Pokoknya yang lebih bergizi gitu ya. Kemudian itu tuh dibentuk menjadi bentuknya seperti beras. Jadi bentuknya pun jadi menyatu dengan beras gitu, teman produk. Nah, beras fortifikasi ini wajib memenuhi persyaratan kandungan vitamin dan juga mineral tertentu ya, teman produk. Dalam setiap 100 gram beras fortifikasi, kandungan yang dipersyaratkan ini mencakup vitamin B1 minimal 0,25 mg, asam folat 0,25 sampai 0,38 mg, kemudian vitamin B12 1 sampai dengan 1,5 mikrogram, kemudian zat besi 3,5 sampai dengan 5,25 mg serta seng 3 sampai dengan 4,5 mg. Nah, beras fortifikasi ini juga ditujukan sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro, teman produk. Mbak Panas ini menyebut fortifikasi pangan sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Nah, tapi yang isu-isu yang beredar nih, teman produk, kali ini tuh banyak beras fortifikasi yang tidak sesuai gitu, kandungan gizi tidak sesuai standar. Jadi cuman judulnya doang ya, beras fortifikasi, tapi sebenarnya isinya beras biasa, nggak ada tambahan gizi lainnya. Itu yang jadi permasalahan gitu. Nah, cara membedakan gitu ya, teman produk, beras fortifikasi ini kita harus teliti juga ya. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan kita sebagai konsumen ya, melansir dari berbagai sumber nih, teman produk. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memeriksa label kemasan ya. Melihat informasi pada kemasan, perhatikan nama produk, produsen, informasi nilai gizi serta klaim mengenai kandungan vitamin dan juga mineral. Jangan hanya terpaku pada tulisan fortifikasi atau diperkaya vitamin ya. Informasi tersebut perlu dilihat bersama dengan keterangan gizi dan juga identitas produknya. Bapak Nas juga menyebut produsen beras fortifikasi ini wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan keamanan mutu dan juga kesesuaian kandungan gizi, produk ini harus melalui pengujian di laboratorium terakreditasi. Jadi kita nggak cuman melihat labelnya aja ya, teman produk, judulnya doang dan juga mereknya ada tulisan fortifikasi gitu ya. Tapi kita harus melihat juga informasi nilai gizinya ya. Apakah di situ mencakup standar yang diberikan untuk sebuah beras fortifikasi. Nah, hal kedua, teman produk, kita bisa memperhatikan keberadaan kernel fortifikan ya. Salah satu karakteristik beras fortifikasi ini adalah adanya kernel beras fortifikan yang dicampurkan dengan beras biasa.
Nah, butiran karamel ini dapat terlihat sedikit berbeda dari beras lainnya, namun perbedaan warnanya atau bentuk ini tidak bisa dijadikan patokan tunggal ya untuk memastikan suatu produk ini benar-benar memenuhi standar. Artinya, konsumen tidak perlu panik apabila menemukan beberapa butir beras yang terlihat sedikit berbeda ya, dan perbedaan tersebut dapat merupakan bagian dari proses fortifikasi.

Nah, kemudian nomor 2, beras fortifikasi ini cara lainnya ya untuk kita mengantisipasi biar tidak terkecoh gitu ya. Tentunya kita jangan terkecoh dengan tampilan berasnya. Beras fortifikasi ini dirancang agar tetap menyerupai beras biasa ya teman Pro 2, karena itu tidak ada cara secara visual sederhana yang bisa memastikan nih kandungan vitamin dan mineral di dalamnya. Bentuk, warna, aroma, tekstur beras ini tidak bisa digunakan untuk memastikan ya apakah kandungan zat gizinya ini sesuai dengan klaim pada kemasan. Nah, hal yang sama juga berlaku nih untuk anggapan bahwa beras tertentu bisa dikenali hanya karena terlihat terlalu putih, mengkilap, atau memiliki bentuk yang berbeda. Jadi, mau bentuknya, warnanya, aroma, teksturnya ini nggak bisa jadi patokan gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak kalau ada yang bilang bisa dikenali hanya karena terlihat terlalu putih, mengkilap, atau memiliki bentuk yang berbeda, ini juga belum valid gitu teman Pro 2.

Nah, sebenarnya gimana sih cara paling akurat gitu ya untuk mengecek beras fortifikasi? Nah, jika ingin memastikan kandungan beras fortifikasi sesuai dengan klaim, ini diperlukan pengujian laboratorium tentunya ya. Pemerintah menggunakan pengujian laboratorium untuk memeriksa apakah kandungan vitamin dan mineral pada produk ini sesuai dengan persyaratan standar nasional Indonesia serta informasi yang dicantumkan pada label. SNI ini juga mengatur kesesuaian kandungan zat gizi dengan informasi pada label. Bappenas juga menyebut kandungan vitamin dan mineral setidaknya harus mencapai 80% dari nilai yang dicantumkan pada label. Minimal banget ya teman produknya. Sedangkan mineral seperti zat besi dan seng tidak boleh melebihi 120% dari nilai yang tertera. Oleh karena itu, konsumen sebaiknya tidak mudah percaya ya pada klaim produk hanya berdasarkan tampilan beras atau eksperimen sederhana yang marak di media sosial gitu ya teman produknya. Jadi kan sudah, pemerintah juga sudah menemukan beberapa merek gitu ya yang katanya kandungannya belum sesuai gitu. Nah, kita bisa menghindari merek-merek tersebut ya teman produk. Tapi tetap dengan ketelitian kita untuk mengecek pada label dan juga informasi nilai gizinya, apakah ini sesuai dengan standar nasional Indonesia atau masih belum sesuai gitu teman produk. Ya, begitulah ya. Ada aja yang dipalsukan ya teman produk ya. Padahal mah jualan mah jujur-jujur aja. Okay, semoga kita terhindar ya dari gak cuman beras tapi apapun itu yang menipu kita ya teman produk ya. Dan juga harus selalu lebih waspada teman produk ya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kediri, dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sonokeling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Masih barengan sama Jenny teman Pro 2 di siang hari ini ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang beras fortifikasi yang klaimnya diduga gitu ya, tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Dan kali ini teman Pro 2 aku masih punya satu informasi ya, terkait dengan makanan ataupun kesehatan gitu ya.

gitu ya. Tentunya kita berlomba-lomba untuk makan makanan yang mengurangi yang membuat kita tidak sehat gitu ya. Salah satunya adalah mengurangi gula. Nah, ada juga beberapa orang yang mengurangi gula atau dengan cara mengganti gula dengan stevia ya. Nah, kalau penggunaan jangka panjang dengan stevia ini apakah aman gitu ya teman Pro 2? Mengutip dari cnnindonesia.com ya teman Pro 2. Kali ini stevia dan juga berbagai pemanis non-gula ini juga kerap dipilih sebagai pengganti gula, terutama oleh orang yang ingin mengurangi asupan kalori atau gula harian. Rasanya tetap manis tetapi dianggap lebih ringan dibandingkan gula biasa gitu teman Pro 2. Nah, kita juga bertanya-tanya gitu ya, apakah pemanis seperti stevia ini aman jika dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO teman Pro 2 telah meninjau bukti mengenai penggunaan non-sugar sweeteners atau NSS ya, termasuk stevia atau steviol glycosides, aspartam, sukralosa, sakarin, akesulfam, siklamat, neotam, dan juga advantam. Dalam pedoman yang diterbitkan pada 2023, WHO ini menyatakan bahwa penggunaan pemanis non-gula tidak menunjukkan manfaat jangka panjang yang jelas dalam mengurangi lemak tubuh atau mempertahankan penurunan berat badan. Bahkan sejumlah penelitian observasional yang ditinjau WHO ini menemukan hubungan antara konsumsi pemanis non-gula dalam jangka panjang dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan juga kematian. Akan tetapi, temuan tersebut tidak berarti pemanis non-gula ini terbukti menyebabkan penyakit-penyakit tersebut ya, teman Pro 2. WHO menekankan kemungkinan confounding, yakni faktor lain yang ikut memengaruhi hasil penelitian. Misalnya, orang yang sudah mengalami obesitas atau memiliki risiko diabetes mungkin lebih sering memilih produk dengan pemanis non-gula. Dan karena itu, rekomendasi WHO bersifat kondisional dan bukan larangan penggunaan pemanis non-gula. Jadi banyak faktor juga ya yang mempengaruhi teman Pro 2. Ini bukan serta-merta disebabkan oleh stevia gitu ya, atau pemanis non-gula lainnya ya. Dan stevia ini punya posisi yang sedikit berbeda ya ketika membicarakan keamanan toksikologinya. Pemanis yang digunakan dalam produk pangan umumnya berupa steviol glycoside, bukan sekedar daun stevia. Senyawa tersebut mencakup steviocyte dan juga rebaudiocyte. Badan kesehatan seperti Joint FAO atau WHO Expert Committee on Food Additives ya teman Pro 2, dan juga European Food Safety Authority telah melakukan penilaian keamanan terhadap senyawa tersebut. EFSA ini menetapkan ya teman Pro 2 acceptable daily intake atau ADI sebesar 4 mg steviol equivalence per kilogram berat badan per hari. ADI ini merupakan perkiraan jumlah zat yang dapat dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup ya, tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang berarti berdasarkan penilaian toksikologi. Dan sebagai gambaran gitu ya teman Pro 2, seseorang dengan berat badan 60 kg ini memiliki ADA sekitar 240 mg steviol equivalent per hari. Angka tersebut perlu dipahami dengan hati-hati ya. 240 mg ini bukan berarti seseorang boleh mengonsumsi 240 mg produk stevia per hari ya. ADI ini dihitung dalam steviol equivalent, sedangkan konsentrasi setiap produk pemanis ini dapat berbeda-beda tergantung ya produknya, mereknya yang dikonsumsi oleh kita gitu teman Pro 2. Dan ini aman ya, tapi bukan berarti bisa dikonsumsi terus-menerus gitu ya teman Pro 2. Perbedaan antara keamanan dan juga manfaat kesehatan ini juga jadi penting gitu ya. Suatu pemanis dapat dinilai aman
pada batas konsumsi tertentu. Tetapi hal tersebut tidak otomatis berarti mengkonsumsinya setiap hari ini memberikan manfaat kesehatan dalam jangka panjang. Gitu. Jadi ya aman. Dalam jangka panjang aman, tapi juga nggak boleh terus-terusan gitu ya memperdua. Tetap lebih baik untuk tidak menambahkan pemanis apapun ya memperdua, kalau misalnya kita ingin mengurangi yang manis-manis seperti itu. Oke, okay. Nanti kita akan lanjut lagi ya memperdua di Santai Siang Olahraga, yang pastinya aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga yang akan aku sajikan buat kamu semuanya di pukul 13 sampai dengan pukul 14 siang.

and Mas Kamaleng Tumbuh Produe. Baru saja aku hadirkan buat kamu di siang hari ini biar tetap semangat ya Tumbuh Produe. Tentunya harus tetap semangat karena aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga yang akan aku bagikan ke kamu semuanya Tumbuh Produe. Kali ini kayaknya didominasi sama berita-berita dari gelaran Asian Games AEC Nagoya Tumbuh Produe. Kali ini dari tim basket putri Indonesia yang mengawali perjuangan di Asian Games AEC Nagoya 2026 dengan kemenangan. Sri Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 61-52 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di AEC International Arena pada hari Kamis kemarin Tumbuh Produe ini juga terasa istimewa ya bagi tim Indonesia. Hal ini karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia Gita Utaski Finas mengatakan pertandingan menghadapi Thailand ini berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat ya. Menurutnya Thailand memberikan perlawanan kuat dengan pemain dan juga pelatih yang berkualitas tentunya. Sementara itu pemain tim Indonesia Dewa Ayu Sriarta Kusuma juga mengaku sangat bahagia dan juga bersyukur ya atas kemenangan tersebut. Baginya hasil ini menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya. Ayu mengatakan ya Tumbuh Produe pertandingan melawan Thailand ini merupakan salah satu target yang telah dibangun tim sejak persiapan menghadapi Asian Games. Karena itu seluruh pemain berusaha memberikan penampilan terbaik sejak awal pertandingan. Gak cuma soal pertandingan ya, Ayu juga mengapresiasi dukungan penyelenggara terhadap kebutuhan tim Indonesia selama berada di Nagoya. Dukungan masyarakat Nagoya yang hadir langsung di arena pertandingan juga turut memberikan kesan positif nih buat Ayu dan juga tim Indonesia. Semoga semangat ini akan terus membersamai ya tim basket Indonesia Tumbuh Produe. Tentunya berharapnya pertandingan-pertandingan lainnya juga bisa meraih kemenangan yang bisa mengantarkan Indonesia ke babak-babak selanjutnya. Semangat terus pokoknya ya. Masih akan ada lagi informasi dari gelaran Asian Games AEC Nagoya 2026 ya Tumbuh Produe. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Red Radio, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih dari gelaran Asian Games Aichi Nagoya Tempo Pro 2, kali ini atlet tekball Indonesia Yoga Ardika Putra melaju ke perebutan medali perunggu Asian Games 2026. Pasangan Husni Ubay dan Laode Mardan M juga menjaga peluang medali pada nomor ganda putra. Kepastian itu diraih Yoga setelah melalui 7 pertandingan ya dalam 1 hari yang melelahkan pada nomor tunggal putra. Rangkaian pertandingan itu berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang pada hari Kamis kemarin, Tebang Pro 2. Pada laga perdana, Yoga mengalahkan Truong Giang Ba asal Vietnam melalui pertandingan ketat berakhir 2-1. Ia kemudian menundukkan Apom Soulia dari Laos dengan skor 2-0 untuk mempertahankan momentum kemenangan. Ungkapkan isi hati dan beri aku. Yoga kembali menang 2-1 atas WC Akinori dari Jepang, dan setelahnya Yoga menaklukkan P. Agustin asal Filipina 2-0 sebelum kalah 0-2 dari Chili asal Korea Selatan. Catatan 4 kemenangan dan 1 kekalahan ini membawa Yoga melaju ke babak perempat final nomor tunggal putra. Namun, ia belum mampu ya mengatasi S. Friday dari Myanmar dan juga harus menerima kekalahan 0-2. Kesempatan meraih medali kembali terbuka ketika Yoga menjalani babak repechage melawan wakil tuan rumah. Ia mengalahkan WC Akinori 2-0 dan memastikan tempat dalam jalur perebutan medali perunggu. Manajer timnas tekball Indonesia Umar Aryo Junior menjelaskan repechage ini memberi kesempatan kedua ya kepada peserta yang sebelumnya kalah, dan sistem tersebut memungkinkan atlet kembali bertanding untuk memperebutkan tempat pada babak berikutnya maupun memperebutkan medali teman-teman.

Sobat Yoga, masih ada pertandingan selanjutnya ya. Semoga aja hasilnya yang terbaik tuh Bro 2. Aku masih punya beberapa informasi juga ya teman Pro 2, dari cabang Pentathlon dan juga dari cabang voli di Asian Games 2026.

Atlet modern pentathlon putri Indonesia Caroline Bangun menjaga asa untuk melaju ke final setelah menepati peringkat ke-8 pada babak semifinal grup A Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Anju Sports Center Aichi, Jepang 22 pada hari Kamis kemarin. Caroline mengumpulkan 1.351 poin dari 4 nomor yang dipertandingkan, sementara wakil Indonesia lainnya, Nurfa Kolbi, menempati peringkat ke-12 dengan 1.170 poin dari total 17 atlet yang bersaing. Pada Asian Games edisi ke-20, kali ini 22 cabang olahraga modern pentathlon ini menerapkan format kompetisi baru dengan mengganti nomor berkuda menjadi obstacle run atau lari rintangan. Selain itu, para atlet dituntut menyelesaikan 4 nomor yakni anggar, obstacle run, kemudian renang, dan juga laser run dalam waktu sekitar 90 menit. Caroline mengaku format tersebut cukup mengejutkan ya, karena para atlet harus bergerak cepat dari satu nomor ke nomor berikutnya, termasuk saat berganti pakaian. Pada nomor anggar, langkah Caroline dan juga Nurfa harus terhenti pada babak 16 besar. Caroline takluk dari atlet Kazakhstan Petrova, sedangkan Nurfa dihentikan sama Estong dari Korea Selatan. Caroline kemudian bangkit pada nomor obstacle run dengan tampil impresif dan menepati peringkat keempat. Sementara itu Nurfa finish di posisi ke-10. Performa Caroline ini kembali menguat ya teman pro 2. Pada nomor renang ia menempati peringkat kedua dari seluruh peserta semifinal grup A, sedangkan Nurfa berada di posisi ke-5. Pada nomor terakhir laser run, Caroline finish di peringkat ke-9 dan Nurfa di posisi ke-14. Keduanya harus menjaga konsentrasi dalam menembak sekaligus mempertahankan stamina berlari di tengah cuaca panas di Aichi tahun 2022. Caroline mengatakan penampilannya pada semifinal ini menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi pertandingan berikutnya ya. Ia bertekad meningkatkan kemampuan mental dan juga lari sembari mempertahankan performa pada nomor yang menjadi kekuatannya. Ia mengaku persaingan di nomor tersebut berlangsung ketat ya teman pro 2, terutama menghadapi atlet dari China, Korea Selatan, dan juga Jepang. Persaingannya memang sangat kuat ya teman pro 2, karena menurut Caroline juga dari China, Korea Selatan, dan juga Jepang ini menjadi kompetitor terberat ya. Dan harapan kita semua Caroline bisa menjadi juaranya teman pro 2.

Oke, teman Pro 2, aku masih punya satu informasi lagi ya dari dunia olahraga tentunya. Kali ini dari Timnas Voli Putri Indonesia yang berhasil melaju ke perempat final Asian Games 2026 setelah menumbangkan Nepal 3-0 dengan rincian skor 25-12, 25-21, dan 25-20 pada laga grup A di Park Arena Komaki Aichi, Jepang, Tema Pro 2 pada hari Kamis kemarin. Dikutip dari laman penyelenggara, ya, kemenangan tersebut membuat timnas voli putri Indonesia dipastikan berada di posisi 2 besar grup A yang berisi 3 tim. Selain Indonesia, ada Jepang dan juga Nepal. Nepal setelah kalah dari Indonesia tidak lolos ke 8 besar lantaran sebelumnya takluk dari Jepang dengan skor 0-3. Pada laga terakhir grup A, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang pada hari ini, teman Pro 2, yang juga akan menjadi penentuan juara grup. Kompetisi bola voli putri Asian Games 2026 ini diikuti oleh 14 tim yang terbagi ke 4 grup dari A sampai dengan D. Dari 4 grup tersebut, hanya grup A dan B yang berisi 3 tim, ya, teman Pro 2. Pada pertandingan versus Nepal, Indonesia tampil dominan sejak awal. Persentase smash berhasil mencapai 47%. Lebih tinggi dibandingkan lawannya, ya, teman Pro 2, hanya meraih 35%. Kualitas blok Indonesia pun mumpuni dengan 24% efektivitas, sementara 9% milik Nepal. Di skuad Indonesia, outside hitter Medio Stiovani Yoku menyumbangkan 14 poin. Ini juga menjadi menulang poin terbanyak, ya, diikuti sama Ersandrina De Vega Salsabila dengan 13 poin dan juga Chelsea Berliana Nurtomo 12 poin. Semoga hari ini melawan Jepang mendapatkan hasil yang terbaik juga, ya, biar bisa juara grup dan juga bisa melaju ke babak selanjutnya tentunya. Dan tentunya teman Pro 2, itu tadi beberapa informasi, ya, dari dunia olahraga yang sudah aku sajikan buat kamu semuanya. Selain ini aku juga masih punya informasi dari dunia entertainment, ya, teman Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio untuk teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka krim seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Fails Dairy Watch featuring Koli Tumo Pro 2 baru saja gue hadirkan buat kamu di siang hari ini Tumo Pro 2 di pukul 14 lebih 8 menit ya. Baru aku hadirkan satu single ya Tumo Pro 2 di sesi sesi siang entertainment kali ini ya Tumo Pro 2. Dan tentunya aku punya beberapa informasi yang sudah aku himpun dari berbagai sumber ya. Dan kali ini ada dari Rosé Blackpink yang merilis lagu baru ya Tumo Pro 2, New Trick. Rosé merilis single solo terbaru New Trick ya dengan genre garage punk. Dilaporkan sama Yonhap Tumo Pro 2, The Black Label selaku agensi yang menangi Rosé ini mengatakan lagu New Trick ini bergenre garage punk yang energik, membawa pesan tentang mengatasi berbagai kesulitan dan terus melangkah maju dengan trik baru yang dimiliki sama seseorang gitu Tumo Pro 2. Lagu New Trick ini juga turut menggandeng Amy Allen yang sebelumnya juga menggarap lagu hits besar Rosé seperti Apathe serta Andre Wells yang sebelumnya berkolaborasi juga dengan Rosé dalam lagu Stay a Little Longer. Menjadi produser ya bersama untuk lagu terbaru dari Rosé Tumo Pro 2. Sebelumnya Rosé dalam wawancara bersama Vogue ini mengatakan lagu tersebut ditulis saat menjalani pekan sekitar 2 hari setelah Met Gala di New York ya. Dan tentunya New Trick ini juga dirilis dengan video musik yang dibuat melalui kolaborasi dengan Apple bertepatan dengan peluncuran iPhone 18. Video tersebut disutradarai oleh Dave Meyers yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan sejumlah bintang pop seperti Taylor Swift, Kendrick Lamar, dan juga Ariana Grande. Ini lagi rajin-rajinnya ya mereka nih bersolo karir ya Tumo Pro 2, terlepas dari grup, terlepas dari aktivitas grup Blackpink ya. Tadi juga ada Lisa yang juga baru merilis single Sawadika ya Tumo Pro 2. Kali ini Rosé juga merilis New Trick ya. Dan juga siapa? Jisoo juga rilis Fallen Angel baru-baru ini ya Tumo Pro 2. Bahkan merilis EP. Satu lagi belum ada kabar ya Tumo Pro 2. Mungkin masih juga mempersiapkan proyek solonya ya Tumo Pro 2. Kita nantikan aja. Yang pastinya Blink selalu mendukung ya enggak.

0: Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan Komplek Asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

Dari Nuka Tumpu Produ ya, baru saja membersamai kamu semuanya ya di siang hari ini Tumpu Produ ya. Kali ini ada informasi terkait dengan Sun Horak. Ini tuh meresahkan ya, jujurly. Atau kamu ada yang suka sama Sun Horak Tumpu Produ ya? Alasannya tuh kenapa sih? Dan kali ini Tumpu Produ, permasalahan ini tuh udah sampai ke kementerian ya, terutama Kementerian Kebudayaan yang akan membahas penanganan masalah terkait penggunaan Sun Horak, sistem audio berukuran besar dengan suara yang sangat keras sampai menimbulkan getaran di area sekitarnya. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa Jumaryo menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan akan meninjau persoalan yang terjadi di Jawa Timur ya. Tempat aktivitas yang melibatkan Sun Horak ini memicu insiden yang menimbulkan korban jiwa. Turut prihatin ya Tumpu Produ kalau sampai menimbulkan korban jiwa seperti ini. Tentunya ini sangat disayangkan ya bisa terjadi. Dan alhamdulillahnya ya di Madiun ini belum ada ya sepertinya Sun Horak, jangan sampai deh. Selain itu Tumpu Produ Giring juga menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan mengamati cara-cara penyampaian ekspresi budaya dalam masyarakat. Sebelumnya anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo juga mendesak pemerintah untuk melarang aktivitas yang melibatkan penggunaan Sun Horak menyusul insiden terkait penggunaan Sun Horak yang menimbulkan korban jiwa di Jawa Timur. Sepanjang Agustus 2026, ada setidaknya 3 orang meninggal dalam insiden yang berkaitan dengan gangguan Sun Horak di wilayah Jawa Timur. Kejadian itu mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi penerapan ketentuan mengenai penggunaan pengeras suara di wilayah Jawa Timur terutama ya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono pada tanggal 20 September lalu Tumpu Produ menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ini akan melakukan konsolidasi dengan pemangku kepentingan terkait ya mengenai penegakan peraturan tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pemerintah mengkaji penyusunan regulasi mengenai pengoperasian Sun Horak ya Tumpu Produ. Jadi masih akan dibahas ya ini nanti aturannya seperti apa, yang pastinya jangan sampai ada korban jiwa lainnya ya yang harus direlakan gitu ya Tumpu Produ karena kepentingan beberapa orang saja. Jadi be wise aja ya terkait dengan Sun Horak ini Tumpu Produ.

0: Moment of the day. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa di antara kamu baru juga masuk ya kan? Sudah belibet ya? Siapa di antara kamu tuh baru dua yang pecinta film horor ya? Kali ini ada Festival Film Horor Indonesia, tapi agak jauh sih teman pro dua. Ini diadakannya di Australia. Kali ini Festival Film Horor Indonesia akan hadir di Australia lewat Indonesian Horror Film Festival Melbourne atau IHFFM 2026 yang akan memperkenalkan kekayaan budaya, cerita, dan mitologi Indonesia melalui genre horror. Diselenggarakan oleh Perwira Inch ya, perkumpulan warga Indonesia Victoria, dan juga Kraken Entertainment Australia, serta didukung oleh FPCI, IDN Global, IDN Planner Network Global by IDN Global. Kemudian festival ini menjadi festival film horor Indonesia pertama yang digelar di Melbourne, Australia, dan juga sekaligus membangun jembatan kolaborasi antara industri film Indonesia dan juga Australia. Festival kurator sekaligus produser Intan Kifli dalam konferensi pers di Jakarta tahun 2022 ini menyampaikan misi membawa film horor Indonesia itu bahwa banyak orang Australia mengenal film Indonesia tetapi tidak tahu di mana bisa menontonnya tahun 2022. Menurutnya, melihat karakter pasar global terhadap film Indonesia ini membuat pihaknya menyadari bahwa promosi tidak cukup hanya mengandalkan distributor aja ya. Sehingga mereka memilih memperkenalkan film Indonesia secara langsung kepada konsumen internasional. Even director ya, IHFFM dan Board of Advisor IDN Global Sulistiawan Wibisono ini menyampaikan teman pro 2 bahwa film-film yang dipilih dalam festival ini dikurasi berupa film horor yang mengangkat budaya lokal Indonesia. Film-film horor yang dikurasi untuk festival ini menampilkan kekayaan budaya dan mitologi Indonesia, antara lain Malam Tiga Yasinan, kemudian Kuyang, The Raid Sukma, dan juga Ritual Goib. Para pemain dan dari film-film tersebut dipastikan hadir di Melbourne ya, termasuk Yayan Rohian, ada Baim Wong, kemudian Hamis Daud, dan Salom Razade. Kehadiran mereka diharapkan memberikan perspektif langsung mengenai perkembangan perfilman Indonesia, khususnya untuk genre horror ya, serta potensi distribusi dan apresiasi film Indonesia di pasar internasional. Festival ini tahun 2022 akan digelar pada 3 Oktober 2026 di Capital, sebuah venue bergengsi ya di Australia yang tidak mudah diakses oleh publik lokal sebagai tempat event ya. Selain itu, festival ini juga akan didukung oleh beberapa media internasional. Melbourne ini dipilih sebagai lokasi festival lantaran lebih dekat secara geografis dan juga memiliki sisi kultural yang kuat ya, serta merupakan pusat industri teater, seni pertunjukan, dan juga film. Festival ini teman pro 2 diharapkan menjadi platform pertukaran budaya dan pengembangan industri kreatif yang kian membuka jalan bagi film Indonesia untuk mendunia tentunya. Good luck deh ya untuk festival film horor ini ya. Semoga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan kalau kita tuh kaya banget sama film horor ya. Saking kayanya kayaknya tiap hari, tiap bulan tuh selalu ada rilisan film baru bergenre horor gitu ya teman-teman berdua.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, thank you banget sama produser. Tentunya kebersamaan kita juga masih akan berlanjut ya, meskipun udah nggak di Santai Siang Entertainment lagi, tapi aku masih bakal temenin kamu sama produser sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. So pastinya kamu harus tetap stay tune ya di 95,2 FM rri.co.id maupun yang lagi dengerin di RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Rumah 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di siang menjelang sore hari ini. Kali ini aku punya beberapa informasi lokal ya teman Pro 2 dari Madiun dan sekitarnya, Madiun Raya lah ya. Kali ini dari Ponorogo, teman Pro 2 masih sangat disayangkan ya kebakaran hutan dan lahan karhutla Gunung Pringgitan, Desa Kambeng, Kecamatan Selahung, Ponorogo ini belum sepenuhnya mereda. Memasuki hari ketiga di hari Rabu lalu, kepulan asap masih terlihat membumbung ya dari kawasan tersebut. Memutakhiran data BPBD Ponorogo mencatat setidaknya 17,5 hektar kawasan hutan terdampak kebakaran. Api bahkan sempat merambat hingga berjarak sekitar 10 meter dari permukiman warga. Kalaksa BPBD Ponorogo Masun mengatakan kebakaran mulai terdeteksi sekitar pukul 10 pada hari Senin 14 September lalu. Dalam perkembangannya api meluas dan mendekati rumah penduduk. Petugas berhasil memadamkan titik api yang berada dekat pemukiman ya, namun medan terjal menyulitkan penanganan di bagian atas Gunung Pringgitan. Berdasarkan pendataan BPBD Ponorogo, karhutla Gunung Pringgitan ini telah menghanguskan sekitar 17,5 hektar kawasan. Luasan tersebut terdiri dari sekitar 3,5 hektar hutan milik perhutani dan 14 hektar hutan rakyat. Lahan hutan rakyat yang terdampak tersebar di Desa Broto sekitar 3 hektar, Desa Caluk 2 hektar serta Desa Kambing sekitar 9 hektar, teman Pro 2. Petugas terus melakukan pemantauan ya untuk mengantisipasi bara kembali menyala. Pengawasan terutama dilakukan pada kawasan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Pergerakan angin ini turut menjadi perhatian berdasarkan informasi BMKG yang diterima BPBD ya. Angin bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 6 km per jam. Ditambah vegetasi yang kering, kondisi tersebut berpotensi mempercepat perluasan kebakaran. Tentunya kita berharap ya dimanapun kebakaran yang sedang terjadi segera padam ya, karena kasihan yang madamin ya teman Pro 2, mereka berusaha keras untuk memadamkan api yang terus meluas ya teman Pro 2 di mana-mana. Kemarin juga di Gunung Wilis juga masih ada kasihan yang madamin dan juga kasihan hutan kita juga ya teman Pro 2 terus tergerus sama api. Ya semoga yang terbaik ya, semoga bisa lekas padam dan juga lekas bisa diatasi.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

Kali ini dari Madiun untuk memperoleh persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH Kabupaten Madiun untuk musim haji 2027 terus berjalan ya. Jemaah yang telah memiliki paspor kini bisa melakukan perekaman biovisa haji 2027 secara mandiri dari rumah masing-masing untuk memperoleh. Kemudian tersebut diharapkan membantu jemaah khususnya yang lanjut usia atau lansia sehingga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun hanya untuk melakukan perekaman biometrik. Menurut Bisri, Kepala Kemenhaj Kabupaten Madiun ya, ini perekaman telah dibuka melalui aplikasi yang disediakan pihak Arab Saudi. Prosesnya dapat dilakukan jemaah secara mandiri maupun dengan bantuan anggota keluarga. Kemenhaj Kabupaten Madiun ini juga menyiapkan tutorial melalui media sosial untuk membantu jemaah memahami tahapan perekaman. Meski bisa dilakukan dari rumah, layanan pendampingan ini tetap disediakan ya teman perdua. Calon jemaah haji Kabupaten Madiun yang kesulitan menggunakan aplikasi ini dapat datang ke kantor untuk mendapatkan bantuan dari petugas. Kesempatan perekaman biovisa yang berlaku bagi jemaah yang keberangkatannya tertunda pada musim haji 2026 dan telah memiliki paspor, tahapan administrasi haji 2027 saat ini berjalan beriringan ya. Setelah pemanggilan dan verifikasi awal terhadap 461 calon jemaah, proses dilanjutkan dengan verifikasi tahap kedua pasporisasi hingga perekaman biovisa. Bisri juga mengingatkan jemaah memastikan data dalam dokumen perjalanan ini benar-benar sinkron ya. Dari nama tanggal lahir hingga nama orang tua ini harus sesuai secara detail untuk menghindari persoalan administrasi nantinya. Ini bisa dilakukan ya teman perdua di rumah masing-masing dengan bantuan keluarga tentunya. Untuk yang lansia atau yang masih kesulitan ini bisa langsung datang ke kantor Kemenhaj Kabupaten Madiun. Oke, teman perdua, nanti kita masih akan bersama lagi di sore ceria ya teman perdua. Nanti juga akan ada narasumber yang akan hadir di studio. So pastinya kamu harus tetap stay tune ya di 95,2 FM rri.co.id maupun yang lagi streaming di RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.

0: Info Pro 2.
1: Semula 5,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu ditutup menyusul kebakaran hutan yang melanda kawasan Gunung Lawu. Penutupan berlaku untuk jalur pendakian di wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah termasuk jalur Cemoro Sewu Magetan. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan ini mengatakan penutupan sejumlah jalur pendakian mulai diberlakukan sejak Senin 14 September 2026. Perhutani telah berkoordinasi dengan pengelola 4 pintu pendakian di wilayah Jawa Tengah dan 1 jalur di wilayah Jawa Timur. Hermawan memastikan tidak ada lagi pendaki maupun pedagang yang berada di kawasan atas jalur Cemoro Sewu. Para pedagang telah diturunkan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap risiko kebakaran. Selain menutup jalur pendakian, Perhutani juga menyiagakan satuan tugas di kawasan atas. Petugas tersebut bertugas melakukan pemantauan dan mengantisipasi kemungkinan adanya warga atau pendaki yang mencoba masuk melalui jalur tidak resmi. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, film drama emosional Beautiful Pain resmi merilis official poster dan official trailer. Film produksi Dapur Film ini mengangkat realitas kekerasan domestik, perselingkuhan, fitnah, serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Official poster Beautiful Pain ini menampilkan sosok Niken yang diperankan Raihanun bersama kedua anaknya. Visual tersebut menggambarkan keteguhan seorang ibu di tengah rumah tangga yang telah mengalami kehancuran. Sementara itu, official trailer memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan Baim Wong. Kehadiran perempuan lain yang dimainkan Nikita Mirzani menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka. Beautiful Pain turut dibintangi Jajang C. Nur, Tara Budiman, Dimas Aditya, Anantia Kirana, dan Evanu Zain. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 Rare Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Jumpa lagi barengan sama aku Anjani Moi di sore ceria edisi hari ini ya teman Pro 2. So pastinya di sore ceria kita akan kedatangan narasumber yang tentunya menginspirasi ya teman Pro 2. Di sore hari ini kita akan berbincang-bincang barengan sama teman-teman penerima beasiswa MESA International Program. Nah, seperti apa nanti keseruannya, mereka habis dari Jepang loh. Buat kamu yang penasaran ya, mau nanya-nanya juga, boleh banget ke WhatsApp 0811 3697755, atau ikutan nimbrung di YouTube RRI Madiun, karena sekarang kita lagi live di sana teman Pro 2. Dan tentunya aku juga penasaran banget gimana mereka bisa dapat nih beasiswa, bisa ke Jepang dan juga belajar di sana. Kita bakal ngulik barengan sama teman-teman penerima beasiswa MESA International Program. Langsung aja kita sapa teman Pro 2. Halo, selamat sore.
1: Hai.
0: Barengan gitu ya. Kompak banget emang. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Aku manggilnya teman-teman aja ya. Kabarnya, kabar baik?
1: Baik.
0: Oke, sebelum aku bertanya-tanya ya, boleh kenalan dulu dong, boleh dari kiri atau kanan, bebas, satu-satu.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Giano Atarehan Wahyono, panggilan saya Giano, saya dari Ponorogo.
3: Perkenalkan, nama saya Yuda Wardana Indri Atmaja, biasa dipanggil Yuda, saya berasal dari Ponorogo.
4: Okay. Perkenalkan, nama saya Vera Claradini, bisa dipanggil Vera, saya dari Magetan.
5: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azizah Alia Putri, bisa dipanggil Alia.
6: Hai, saya Kanza Nares Oriwana, bisa dipanggil Kanza, saya dari Ponorogo.
0: Oke, ada Kanza, ada Alia, ada Vera, Yuda, dan Kiano. Oke, sudah apa lagu? Sebelumnya ya, sebelum terlalu jauh gitu, aku juga penasaran nih teman-teman, gimana sih awalnya kalian bisa tahu ada beasiswa MESA International Program ini? Boleh salah satu yang mewakili?
6: Kalau dari aku itu taunya dari sekolah, jadi wali kelas ngirim brosur MIP ini, terus coba-coba ikut.
7: Aku juga gitu sih kak, waktu itu ada di Mapel Matematika, guru aku Bapak Siswanto itu memperkenalkan ada beasiswa MESA International Program, dan di situ aku berniat untuk join gitu.
4: Kalau saya dari ayah saya, dia mengirim itu brosurnya.
0: Oke, kalau Yuda tahu dari mana nih tentang beasiswa ini?
3: Kalau saya tahu dari promotor eventnya. Ya, itu keliling ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan kalau ada event MIP ini.
0: Oke, baik. Kalau Kiano, kamu tahu dari mana?
2: Kalau saya dari ayah saya. Ayah saya ngasih brosur itu ke saya dan saya coba daftar untuk ikut.
0: Oke, terus kenapa sih kalian bisa tertarik ikutan ini? Padahal kan ini apa ya, ke Jepang buat anak SMP gitu ya. Oh iya, BTW teman-teman Pro 2, mereka ini masih duduk di bangku SMP ya, tapi udah mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Jepang nih teman Pro 2. Kenapa tertarik? Kiano, boleh dong?
2: Yang pertama kalau saya tertarik itu karena pengalaman ya. Untuk pergi ke luar negeri di usia SMP itu menurut saya cukup wow untuk di usia sekarang, dan bisa belajar banyak hal dari sana. Kalau saya itu.
0: Oke, berarti tertarik. Wah, kapan lagi nih kesempatan buat bisa belajar di luar negeri gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, dan ngomong-ngomong teman Pro 2, ini beasiswa MIP ini, MESA International Program, ini tuh khusus untuk pelajar SMP ya. Mereka belajar kebudayaan juga khususnya di Jepang gitu teman Pro 2. Dan kalau seleksinya sendiri nih teman-teman, susah nggak sih? Boleh cerita dong?
6: Kalau dari saya itu jujur susah banget, apalagi yang seleksi tahap ketiga. Nah itu kan seleksi wawancara dengan juri, dan itu tuh jurinya tuh lumayan banyak, sekitar
7: ada 15 ya?
6: Iya, 15. Wow. Kalau enggak 17 juri.
7: Iya, soalnya banyak banget Kak di situ, kita dikelilingi oleh juri-juri dan juga kita masuk di situ satu orang nih.
6: Iya, satu orang satu aja.
0: Oke, okay, wow, satu-satu dengan 15 orang juri ya.
6: Iya.
0: Wow, aku sih udah nangis duluan kayaknya. Ada berapa tahap nih teman-teman untuk seleksinya sendiri?
7: Kita ada 3 tahap Kak. Pertama itu ada tahap administrasi. Kita juga nyantumin prestasi-prestasi kita ya, dan juga alasan kenapa kok kita mau ikut Maisa International Program. Yang kedua yaitu kita ada tahap
6: kirim video.
7: Iya, kirim video perkenalan bahasa Inggris juga talent.
6: Talent ya.
0: Oke, berarti harus bisa bahasa Inggris juga ya?
6: Iya.
0: Oke, baik. Berarti karena itu yang diujikan juga nih teman-teman ya. Oke, aku juga dapat info tadi ada seleksi yang jalur umum dan juga jalur dari apa ya, anaknya karyawannya Maisa ya. Dari kalian siapa yang lewat jalur ini karyawannya?
4: Saya.
0: Oke, Anu dan juga Vera ya. Oke, berarti ini kalau kalian saingannya juga sama anak-anak dari karyawannya Maisa atau gimana?
4: Iya gitu.
2: Iya sama.
0: Oke, jadi beda ini ya.
2: Cuma
0: terus nanti jadi satu atau gimana seleksinya atau sendiri-sendiri?
4: Sendiri-sendiri.
0: Jadi dari yang umum sendiri ya berarti?
2: Iya.
0: Oke. Jadi mereka juga ada program untuk karyawannya sendiri ya, tapi tetap melalui seleksi tentunya, dan kalian yang lolos diambil berapa kemarin?
4: 2.
0: Kalian ini ya, yang dua. Lolos dari berapa peserta?
4: 5.
0: Oke, 2 dari 5 peserta. Kalau yang jalur umum nih kalian mengalahkan berapa orang nih?
6: Sekitar 1.329
7: ya, peserta,
0: 1.200.
7: Kak.
0: Wow.
7: Iya.
0: Dari 1000 sekian itu diambil berapa nih, teman-teman?
6: Awalnya diambil 30. Setelah itu 16, baru ke 8.
0: Oke. Wah, gak bayangin sih dari 1000 lebih ya kalian saingan untuk mendapatkan posisi biar bisa berangkat gitu ya. Keren. Kemudian dari ini totalnya berapa berarti yang berangkat?
7: Totalnya ada 8 Kak.
6: 8 anak.
7: Iya.
0: 8 anak, yang 2 Vera sama Keanu yang jalurnya karyawan. Sama 6 ya berarti.
6: Iya, 6 jalur umum.
0: Wow. Berarti dari 1000 tadi mengerucutnya jadi 6 doang dong.
7: Iya, ya. Dari 3 Ponorogo dan juga 3 Madiun.
0: Oke. Waduh, seketat itu dong ya berarti ya. Yang Nares, menurut kamu yang paling susah nih di tahap yang mana seleksinya?
6: Ya, tahap wawancara itu, karena kan pertanyaannya itu ada yang bahasa Inggris juga. Jadi kayak aduh gimana ya ini cara jawabnya. Terus dari pertanyaan bahasa Indonesia disuruh jawab pakai bahasa Inggris kayak gitu.
0: Oke, tapi kamu bisa kan?
6: Alhamdulillah bisa.
0: Jadi emang harus banyak persiapan ya.
6: Iya.
0: Oke, kalau menurut Alia, menurut kamu yang paling susah yang mana?
7: Menurut aku juga tahap 3 sih Kak. Soalnya di situ tuh pertanyaan jurinya lumayan sulit ya.
0: Apa sih pertanyaannya? Kamu masih inget nggak?
7: Yang masih aku ingat banget itu apa kekurangan dan juga kelebihan aku sih Kak di situ juga.
0: Ya. Jadi apa nih strategi kamu untuk menjawab nih? Ada strategi khusus nggak Alia?
7: Kalau dari aku sih banyak-banyak latihan sih Kak di rumah.
0: Oke. Okay.
7: Ya,
0: tuh. Oke, okay, jadi memang harus persiapan sebelumnya ya. Kalau Vera, menurut kamu yang paling sulit kemarin waktu yang mana nih?
4: Sama tahap wawancara.
0: Oke. Jadi memang itu yang part, karena deg-degan ya.
8: Aduh, ya, betul banget.
0: Pertanyaannya apa gitu ya, mau jawabnya gimana gitu ya. Oke, kemarin berangkatnya maksudnya kemarin akhirnya berangkat terus di sana berapa hari nih teman-teman?
7: Di sana kita 10 hari.
6: 10 hari.
0: Oke, boleh diceritain kegiatannya di sana ngapain aja, kayaknya seru banget ya.
6: Di sana tuh kegiatannya pertama itu tuh kayak pesta pembukaan gitu. Jadi antara
0: opening gitu.
6: Iya, dari Jepang sama Indonesia, Laos itu kayak berkumpul. Terus ada dari teman kita yang tampil di acara itu.
0: Oh, berarti
6: tampil talent mereka.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak semuanya yang menampilkan.
7: Enggak kalau berurutan.
6: Dibagi per hari itu beda-beda anak tampilnya.
0: Oh, tempat juga. Iya. Berarti tapi kalian juga menampilkan sesuatu dong berarti?
7: Iya.
0: Apa nih kalian tampil apa waktu itu?
7: Kalau untuk aku tampil tari, Kak.
6: Sama aku juga,
4: sama
6: tari.
4: Juga tari.
2: Sama. Kalau saya nyanyi.
0: Oh, suaranya kamu bagus sih berarti ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, okay, berarti selain persiapan tadi bisa bahasa Inggris dan lain-lain, berarti harus ada talenta juga nih teman berdua. Keren banget sih menurut aku. Terus habis itu kalian belajar apa aja teman-teman waktu di Jepang?
6: Kalau dari aku sih belajar tentang budaya ya. Karena kan temanya memang pertukaran pelajar budaya. Nah, aku tuh mengenal banyak banget budaya dari Jepang, dari Laos, dan kayak masih banyak lagi intinya.
0: Kayak yang paling menarik nih budaya Jepang menurut kamu, wow, ada ya budaya seperti ini gitu. Menurut kamu apa?
7: Kalau aku sih di sana itu disiplin banget, Kak. Okay. Apalagi untuk waktu itu kita bisa dihitung menit ya, itu nggak boleh telat gitu.
6: Kalau dari aku, itu tuh budaya orang Jepang itu ya, itu tuh kalau mereka punya sampah yang mereka bawa dari luar rumah, nah itu kalau biasanya kita kan langsung buang ke tempat sampah. Nah, mereka tuh langsung mereka tuh sampah itu tuh dibawa pulang ke rumah. Jadi enggak dibuang ke tempat sampah umum.
0: Oke, berarti sampahnya disimpan dulu ya, nanti dibuangnya di rumah. Wow, seperti itu ya budayanya ya. Sedangkan di kita ya, boro-boro mau buang sampah, kadang ada juga yang buang sembarangan gitu ya. Berarti kalian juga bisa mengimplementasikan itu di ketika balik ke Indonesia tentunya ya.
7: Iya,
0: Pak. Oke, kalau Kiano, menurut kamu yang paling berkesan apa?
2: Kalau saya tinggal bersama keluarga Jepang sih yang...
0: Oh, ada berkesan. Kegiatan seperti itu juga?
6: Ada.
7: Iya, Kak. Wah.
6: Karena kan setiap hari kita tinggalnya sama keluarga angkat gitu loh.
7: Iya, kita sama host family-nya.
0: Oh, oke.
2: Kayak belajar kehidupan mereka sih, Kak.
0: Yang beda apa nih, Kiano? Dari kehidupan kamu di rumah biasanya sama tinggal sama orang Jepang?
2: Ya, orang Jepang itu bangunnya itu pagi-pagi dan... Mereka itu apa ya, kayak satu keluarga itu kompak semua gitu loh. Ibunya yang masak, ayahnya bantu, anaknya bersih-bersih rumah. Aku di host family itu punya 3 bersaudara.
0: Oh,
2: cewek 2, cowoknya 1.
0: Oh, mereka berarti anak-anaknya mereka juga?
2: Iya.
0: Oh, okay.
2: Dan host family saya yang ibaratnya kayak bawa saya di sana itu orang Indonesia.
0: Tapi menikah dengan orang Jepang gitu. Oke. Seru ya kayaknya ya.
6: Seru banget.
0: Kalau Yuda, apa yang menarik menurut kamu?
3: Ya, orang Jepang itu sangat tenang dalam menghadapi masalah. Contoh waktu itu di Jepang ada gempa. Di Sendai lumayan besar gempanya, 7,5 atau 7,9 kalau enggak salah. Itu orang Jepang nggak teriak-teriak kayak di Indonesia kan, lari. Kalau di Indonesia, kalau di Jepang tidak. Mereka cuma bilang danger earthquake gitu, udah nunduk, nunggu gempanya selesai.
0: Oke, berarti emang setenang itu ya. Antisipasinya juga mereka kayaknya udah siap juga ya.
2: Betul.
0: Karena mereka lumayan sering gempa juga nih. Wow, menarik ya. Kalau Vera?
4: Kalau di sana tuh orang Jepang tuh ramah, murah senyum, terus saling nyapa gitu. Jadi di sana tuh suasananya hangat.
0: Oke. Kalau kamu juga tinggal bersama mereka gitu?
4: Iya, bersama keluarga host family.
7: Jadi kita semua itu beda-beda host family.
8: Iya, beda keluarga.
0: Satu rumah satu orang gitu.
7: Enggak, beda-beda.
6: Kalau dari aku itu satu orang ada 5 anak termasuk sama Vera.
4: Iya.
0: Oke, berarti ada yang tinggal bareng juga ya.
6: Iya.
0: Wah, menarik ya teman pro 2. Oke, aku mau ini buka dulu yang di YouTube. Wah, ada beberapa yang sudah bergabung dan juga bertanya nih. Aku bacain ya.
6: Iya.
0: Dari Lurah Ponorogo, bagaimana cara mendapatkan beasiswa ini, Kak? Gimana caranya? Ada yang mau bantu jawab?
6: Caranya ya gimana ya,
7: kita cari prestasi yang banyak sih Kak, dan juga
6: terus,
7: cari pengalaman
6: ya, sama kita tuh kalau bisa belajar bahasa Inggris itu yang paling penting sih kalau menurut aku.
0: Oke, jadi prestasi-prestasi yang dicantumkan ini juga mendapatkan nilai plus ya.
6: Iya dong pasti.
0: Oke, jadi itu juga pengaruh nih teman pro 2. Jadi yang mungkin masih apa ya, awal-awal masuk SMP atau masih SD kelas 6 gitu ya, boleh nih dibanyakin prestasinya nanti buat bekal buat bisa daftar MIP kayak teman-teman ini. Ini setiap tahun ada ya beasiswanya?
6: Enggak kok. Enggak setiap tahun, tergantung dari Jepangnya.
0: Oh, begitu.
6: Iya.
2: Tapi katanya yang September Jepangnya yang kesini.
6: Ya, orang Jepangnya yang mau ke Indonesia.
0: Oh, berarti mereka juga belajar budaya Indonesia gitu ya?
6: Iya,
7: iya Kak.
0: Oke, menarik ya Lurah 2. Kemudian masih dari Lurah Ponorogo, semangat anak-anak hebat katanya.
2: Terima kasih, Pak.
0: Lanjut dari Emin Narsis nih, apakah benar-benar pergi ke Jepang ya dengan beasiswa ini dapatnya full atau 50-50 maksud?
6: Full dong.
7: Iya,
6: full.
7: Gratis, gratis kita ke Jepang.
6: Sama sekali enggak ngeluarin uang.
3: Yeah. Bahkan enggak boleh bawa uang saku.
6: Iya.
0: Oke, kenapa tuh?
6: Iya. Yeah.
0: Kenapa enggak boleh?
7: Karena udah disediain dari host family.
6: Iya.
3: Seluruh kebutuhan dicukupi sama keluarga Jepang.
6: Yeah. Jadi kita tuh di sana kayak udah terjamin lah.
0: Waduh, menarik ya, tanpa keluar uang sebesar pun, bahkan bawa uang jajan aja enggak usah ya.
6: Enggak boleh malah.
0: Kalau buat oleh-oleh, kalian gimana?
2: Dibelikan.
6: Iya.
0: Wow. Banyak juga jumlahnya ya?
6: Banyak.
0: Wah, sekali. Apa aja nih oleh-olehnya? Masih ingat enggak?
2: Kalau aku sih kayak snack-snack Jepang gitu.
6: Iya, sama sih.
7: Macam-macam sih.
6: Coklat-coklat gitu.
0: Oke. Jadi malah enggak boleh bawa uang saku ya.
2: Iya.
0: Keren ya. Kemudian dari Agus E5Z, syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa ini, apakah ada kriteria khusus yang harus dikuasai gitu?
7: Kriterianya itu dari segi budaya Kak, karena dari MAESA International Program itu mengunggulkan sertifikat dari budaya.
0: Oh, maksudnya kayak kalau misalnya kamu ada menang lomba tari misalkan.
6: Nah, kayak
0: itu
6: gitu.
0: Itu bisa jadi poin plus gitu ya.
6: Iya.
0: Oke. Dan ini khusus SMP aja ya?
6: Iya, kelas SMP 7-8.
0: Oh, 7-8. Berarti kelas 9 enggak bisa ya?
6: Enggak bisa.
0: Oke. Jadi khusus kelas 7 dan 8 SMP nih, teman pro 2. Dari Dana Oke, semangat untuk kalian katanya. Dan juga masih dari Dana Oke, Justice dan mantap. Oke, itu tadi dari YouTube ya. Kemudian kalian di sana 10 hari kurang enggak?
7: Kurang banget sih Kak. Harusnya setahun sih Kak.
0: Ada ini nggak planning lagi mau beneran nyari beasiswa yang mungkin kuliah atau SMA gitu di Jepang? Kalian ada plan ke situ nggak?
6: Kalau dari
2: Jepang sih kayaknya nggak.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau aku kuliahnya kayaknya maunya di Jerman sih, Kak.
0: Wah, aduh, kirain mau di Indonesia aja. Oh, ternyata plannya dia lebih ini lagi ya. Dua. Keren. Aku doakan ya, semoga nanti tercapai ya, Giano ya. Kalau yang lain?
6: Kalau aku sih kalau mau keluar negeri itu kayak traveling aja sih sebenarnya. Kalau mau sekolah itu di Indonesia aja.
0: Oke.
6: Tapi kalau memang nanti ada dapat rezeki ya bisa sekolah di luar negeri, pengennya ke Eropa, kalau enggak ke Australia.
0: Oke, amin. Semoga ya ada kesempatan ya nanti. Kalau yang lainnya gimana?
4: Kalau saya pengen kuliah ke Cina, Kak.
0: Kenapa tuh? Kenapa Cina?
4: Karena itu udah tujuan saya dari dulu.
0: Oke. Ada universitas tertentu yang kamu tuju kah?
4: Ada. Di Zhejiang, tepatnya di Shanghai.
0: Wah, keren banget. Berarti ini mereka udah dari SMP udah tahu nih tujuannya nih teman pro 2. Kalau aku dulu sih boro-boro ya. Keren sih kalian. Kalau selama di sana kalian interaksinya pakai bahasa apa nih teman-teman?
6: Bahasa Inggris.
8: Bahasa Inggris dan juga

0: Karena kan host family aku kebetulan nggak bisa bahasa Inggris juga, dan kita tuh kayak terbatas bahasa Jepangnya. Jadi kayak kadang tuh mau ngomong apa jadi bingung, karena saya tanya apa, dianya jawab apa gitu.
1: Terus solusinya gimana kemarin, Nares?
0: Akhirnya pakai
1: isyarat translate.
0: Isyarat translate sama ada teman aku yang lumayan bisa bahasa Jepang, kita gunakan.
1: Oke, okay, tapi meskipun keterbatasan komunikasi tetap seru ya,
0: karena
1: ya. Jadi mereka pun juga mencoba memahami kita gitu ya. Oke. Kemudian di sana makan makanan Jepang juga?
0: Iya, pasti.
1: Apa yang ini yang paling favorit buat kalian?
0: Sushi.
1: Sushinya beda, beda sama banget yang di Indonesia.
2: Beda, Kak.
1: Jauh kah bedanya?
2: Jauh. Di sana lebih segar, lebih enak, Kak. Soalnya nasinya itu beda sama nasi Indonesia. Nasinya okay, lebih enak.
1: Oke, berarti favoritnya Alia sushi ya. Kalau yang lainnya?
3: Aku ramen sih, Kak.
1: Oke.
3: Ramen Jepang enak.
1: Enak banget kah?
3: Enak banget.
0: Sama sih, ya ramen Jepang tuh bener-bener enak.
1: Beda ya sama yang
0: beda
1: di sini ya?
0: Beda banget.
1: Aku jadi penasaran. jadi di sana juga kulineran juga ya? Itu dia. Kalian makan di luar atau dimasakin sama yang tadi host hostnya kalian?
0: Kalau biasanya itu lebih sering dimasakin sih, tapi juga sering kayak makan keluar gitu, sering.
2: Oke. Okay. Juga sama sih, Kak, gitu.
1: Oke, okay, jadi bisa membandingkan nih jadinya kalau di Indonesia enggak seenak yang di Jepang gitu ya. Udah tahu rasa aslinya nih ya.
0: Iya.
1: Oke, kemudian pernah waktu sampai sana ada culture shock gitu nggak? Apa yang beda banget sama Indonesia?
0: Kotanya sih benar-benar bersih banget. Kayak sampah sekecil apapun tuh nggak ada.
1: Wow.
0: Nggak ada sama sekali.
2: Iya, di tempat umum juga nggak ada tong sampah, Kak. Di sana benar-benar bersih.
0: Very clean.
1: Oke, okay, berarti benar kayak yang dibilang Nares tadi ya, kalaupun kita ada sampah disimpan dibawa pulang ya.
0: Iya,
1: benar. Enggak ada tempat sampah umum.
0: Iya.
2: Iya, Kak.
0: Katanya tuh kalau buang sampah di tempat umum tuh bayar.
1: Wow.
0: Iya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalian jadi ini kebingungan gitu enggak, kayak di mana ya tempat sampah gitu, nyari-nyari gitu.
0: Iya. Ya akhirnya ikut budaya orang sana dibawa pulang.
1: Oke. Oke, keren. Jadi banyak yang bisa kalian ini ya dapatkan gitu ya waktu belajar di sana untuk diterapkan di Indonesia gitu ya. Oke, terakhir deh ada pesan nggak buat teman-teman yang pengen juga nih ngerasain dapat beasiswa dari MIP juga seperti kalian, mungkin nanti mereka mau nyoba juga.
0: Kalau dari aku teruslah coba. Kalau belum beruntung bangkit lagi untuk mencoba, karena di sana banyak beasiswa yang masih membutuhkan kalian.
1: Oke, jadi misalnya bisa coba beasiswa lain ya selain MIP ini.
0: Karena nggak cuma di MIP ini, kan masih banyak banget beasiswa di luar sana.
1: Oke, dari Alia ada nggak pesan buat teman-teman?
2: Semangat ya teman-teman. Kalau dari aku sih tetap bangkit dan juga jangan takut untuk bermimpi yang terlalu tinggi ya, agar kalau kita bisa jatuh tuh di antara bintang-bintang teman-teman gitu.
1: Oke, baik. Dari Vera,
4: kalau saya tuh jangan mudah putus asa dan tetap yakin, karena hasil itu tidak akan mengecewakan usaha.
1: Mantap. Yuda,
5: kalau dari saya ini membahas MIP saja ya, Kak?
1: Boleh, apa aja?
5: Kalau ingin mendaftar ke MIP, kalian bisa melihat IG dari Maisa Foundation ya. Kalian pantau, karena di sana nanti akan banyak informasi dan juga banyak kenangan-kenangan kita di Jepang ya. Jadi kalian bisa lihat program apa saja yang dilaksanakan di sana, dan siapa tahu kalian bisa tertarik untuk ikut program ini.
1: Oke, okay, bye.
2: Siapa tahu

0: kalian selanjutnya.
1: Yeah. Batch 5.
2: Oke, aku enggak bisa ya. Dari Giano deh terakhir.
3: Kalau dari saya, semangat buat kalian dan yang penting siapin mental buat di sana karena di sana kalian bakal banyak sekali dapat pengalaman yang berharga.
2: Oke, baik. Oke, thank you banget ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat sharing barengan sama teman-teman Pro 2. Tentunya ini juga semoga bisa menginspirasi ya teman-teman yang juga bukan hal yang mustahil loh, anak SMP ke Jepang gitu ya. Banyak kesempatan juga asalkan kita mau cari tahu dan juga mau berusaha nih ya teman-teman. Oke, sukses terus buat Nares, Alia, Vera, Yude dan juga Kiano ya. Semoga kalian juga bisa mewujudkan cita-cita kalian tentunya.
1: Amin.
2: Oke, thank you banget juga teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung ya di YouTube maupun di rri.co.id dan juga RRI Digital. Kita akan berjumpa lagi di edisi sore ceria selanjutnya. Aku Anjani dan juga teman-teman pamit, teman-teman Pro 2. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat petang buat kalian semuanya nih teman Pro 2. Single-single hits pastinya bakal kita hadirkan buat kalian di kesempatan hari ini, masih di hari Jumat ya, di kalender 18 bulan September tahun 2026. Dan bakal ada playlist yang udah disiapkan sama musik director aku, plus juga buat menghibur kalian yang mungkin sekarang lagi santai, habis sholat maghrib, mau makan malam gitu ya, sambil layah-layah setelah seharian full dengan rutinitasnya. Besok libur ya, besok libur. Jadi bisa mikir nih mau kemana besok, atau merencanakan pengen jalan-jalan kemana, boleh leh ya. Nanti mana ikutan. Ada juga yang siap-siap karena katanya mau lihat Sal Priadi gitu ya. Aduh, mana gak bisa nonton. Mana harus dinas nemenin kamu, ya wes gak apa-apa lah ya. Mona bakal temenin kamu yang gak nonton sambil ngebayangin gimana dinyanyiin Sal Priadi gitu aja kali ya. Ya wis, yang gak nonton Sal Priadi gak masalah, aku langsung play lagunya Sal Priadi. Yang ini juga merupakan lagu yang mungkin jadi andalan kamu gitu ya, teman Pro 2. Kepala, pundak, kerja lagi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mantap.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

single dari Angie Calvalho featuring dengan Yofi Nunu, Sebatas Mimpi ya. Yofi Widianto nih teman Bro 2. Sudah membawa kita menit 54 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 19 kita bakal gabung dengan program 2 RRI Jakarta nih teman Bro 2 ya. Jadi kita bakal ada MLC berjaringan se-Indonesia ngobrol barengan dengan masih kita ya. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama editor di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi, ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05 teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yeay, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
2: Halo,
3: halo.
1: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
3: Duo, iya, ya kak.
1: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
3: Dari siapa dulu nih kak?
1: Boleh dari Patih dulu deh.
3: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
1: Alright. Selanjutnya.
2: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
1: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
3: Patih.
1: Aman ya?
3: Ya, Patih aja, kak.
1: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, luar biasa.
3: Sehat ya.
1: Bener.
3: Malam-malam tetap semangat ya.
1: Yoi bro.
3: Tetap semangat nih.
1: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
3: Masih Kita ini dari mana nih kak?
2: Boleh.
3: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
1: Oh apa tuh?
3: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
1: okay,
3: semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
1: Okay.
3: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh, wow.
3: Gitu kak.
1: Wow, berarti
3: filosofisnya gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
3: Ada filosofisnya.
1: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita, Masih Kita gitu.
3: Yeah.
1: Ya.
2: Keren banget, kan?
1: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
3: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
3: Komunitas.
2: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
1: Wow, oke. Okay.
2: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
3: Produser dari kita itu kak.
2: Iya, produser.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
3: iya, bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
3: Iya.
1: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
2: Iya, benar. Nah, banget.
1: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
3: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
1: Okay.
3: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, okay.
3: Yang tampil di istana itu kak.
1: Ya yeah, ya. Yeah, yeah.
3: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya ah oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
3: Iya betul.
1: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1. Terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
3: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
3: musik nih.
1: Betul.
3: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
1: Oke.
3: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow.
3: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak, kalau nyanyinya kak.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Wow, oke. Okay.
3: Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah kalau
3: Kak Lois,
1: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
2: Oh, benar.
1: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
3: sama ini komunitasnya kak.
1: Oh, sama
2: iya
1: komunitasnya.
2: Sama komunitas yang tadi.
1: Oh,
2: di awal.
1: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF kak.
1: BICF ya. BCF ya.
2: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
1: Okay.
2: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
1: Okay.
2: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
1: Ah I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian, akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti itu kak. Di jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Oh. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke. Gloomy.
1: Tapi nerima gitu. Apa adanya lah kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya.
1: Tentu perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka emang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Raisa.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Loving.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa aja lah.
0: Benar.
1: Rock paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik, itu musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik kayak
1: pernah
0: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu, iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam selama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. Iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat, tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
2: Yay.
1: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya.
1: Nah.
2: Ya, teriakin aja ya kan kakak-kakak tadi teriakin
1: bener,
2: aja.
1: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan, bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
1: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
1: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
1: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
1: Alright.
2: Nah, nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
1: Oh oke, okay. Wow, alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya.
3: Dreamy pop.
1: Dreamy pop ya kayaknya udah.

0: progress.
1: Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jalan Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada Kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
3: YouTube masih kita.
1: Anak kita.
3: Kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton di situ.
3: Kita dibuat MV-nya.
1: Alright.
2: Maaf Kak, untuk YouTube-nya itu,
3: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
3: Iya.
1: Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patish.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik nih.
2: Iya.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya masih kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
3: Ya itu tadi Kak, dari pa,

0: lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu atau Pro 2. Kalau tadi kita sudah gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ML Super Jaringan se-Indonesia barengan dengan masih kita nih teman Pro 2 ya. Sekarang saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ngapain juga galau ya kalau ada kita di sini ya teman Pro 2 ya. Tenang. Habis ini nih kalau kamu kemarin atau minggu lalu belum sempat simak obrolan kita nih barengan dengan Ardi Tio. Nah, untuk minggu kali ini kita bakal reran ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrol barengan dengan Ardi Tio nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga kita juga akan ngobrol barengan Pika Iskandar. Nah, nanti Bagas ya yang bakal nemenin kalian di ajang jaga malam Q&A barengan dengan Ardi Tio. Reranya ya habis ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: hati janji manisnya. Kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental.
3: Tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hai hai, kita ketemu lagi ya teman Pro 2. Dan kita balik lagi ke Madiun setelah tadi udah seru-seruan bareng sama Erdit ya. Oke, dan kali ini ya teman Pro 2, program Jaga Malam sesi yang pertama nih hadir kembali untuk kalian semuanya. Yang mana tadi kita bakal ngobrol sama salah satu musisi ya teman Pro 2. Kita udah calling-callingan ya. Yang pasti salah satu inti dari apa yang nanti bakal kita bahas terkait ternyata banyak para musisi ini yang masih pada promo ke radio nih teman Pro 2. Berarti radio tuh masih benar-benar di hati banget deh ya. Alright, seperti apa nanti buat apa namanya obrolannya akan kita simak nanti. Sebelumnya Bagas akan spill dulu siapa yang bakal Bagas ajak ngobrol ya. Yang pasti bukan anak ke Madiun by phone ya teman Pro 2. Nanti seperti apa akan hadir sesaat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

Yeay, teman Pro 2, ini dia judulnya Dosa Terindah. Loh, dosa kok indah sih teman Pro 2? Kenapa ya kok bisa gitu? Oke, nanti kita bakal ngobrol sesaat lagi ya teman Pro 2. Yang mana kalau kita ngobrol tentang musisi yang satu ini ya, namanya adalah Ardi Tio ya, teman Pro 2. Dan ini lagu diproduserin sama Pika Iskandar nih. Nah, kalian pasti udah banyak yang tahu siapa itu Pika Iskandar ya. Kalau didengar lagu-lagunya itu ya slow melo kayak gini nih, pasti khas banget Pika Iskandar ya. Dan ini tumben dia nggak nulis, yang nulis ada Meta Iskandar. Dan kalian pasti udah sering kan lihat lirik dan potongan-potongan konten di baik-baik saja katanya, @baik-baik saja katanya. Coba deh kalian cek di Instagram ya, itu udah banyak sekali yang nonton dan sekaligus juga membuat kisahnya tuh semakin dekat dengan kalian nih. Okay? Baik, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi ya teman-teman berdua. Yang pasti lagu ini bercerita tentang seseorang yang bertahun-tahun menyimpan perasaan kepada orang yang udah bahagia bersama orang lain. Aduh, sedih dong kalau kayak gini ya. Oke, teman Pro 2, langsung aja nanti kita bakal calling ya. Ini Bagas akan coba dulu calling sama Ardi Tio. Kita bakal dengerin selengkapnya kisah lagu ini ya sesaat lagi di Q&A untuk hari ini.

0: day.
1: I've learned that people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
2: RRI.co.id, sumber

0: Okay, teman Pro 2. Nah, di sini Bakal sudah tersambung nih sama Arditio ya, yang udah ada di telepon ya. Langsung aja kita sapa sih si Arditio. Hai hai Tio, selamat malam. Halo?
1: Halo.
0: Nah, udah dengar suaranya. Suaranya Bagas jelas ya, Tio ya?
1: Jelas kan Bagas?
0: Oke deh, kenalin dulu nih. Tio, ini mungkin dari teman Pro 2 masih banyak yang kontennya udah banyak yang tahu, tapi mungkin belum banyak yang tahu tentang Tio nih. Coba deh, Tio kenalan dulu.
1: Salam kenal RRI Pro 2 Madiun, aku Arditio yang baru saja rilis lagu Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah ya. Oke, dan ini dari apa penggalan liriknya, dari awal-awal dan ceritanya ini khas banget lagu-lagu yang udah dibikin sama Pika Iskandar ya. Nah, kenapa nih bisa kerja bareng sama Pika Iskandar nih, gimana nih ceritanya nih, Tio?
1: Jadi berawal waktu itu Kak, aku diajakin temen aku, kebetulan dia sama idol juga. Ya, dia di 360 juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi aku diajakin, "Ayo, Bang mau collab enggak?" gitu. Jadi si Sukila namanya. Oh. Dia punya lagu, dia punya single, terus aku diajakin collab ngonten bareng lah gitu.
0: Ini akhirnya terus lanjut.
1: Ya, pada akhirnya ketemu Kapika lah. Terus pas take call, Kapika langsung dengar suara aku nih. Nah, jadi langsunglah Kapika langsung ngomong kayak gini sama aku. "Tio, kalau aku ajakin kalau aku buatin lagu mau enggak?" gitu. Langsung aja gitu. Enggak apa-apa.
0: Oke. Oke.
1: Gas, Pak.
0: Gas gitu ya. Oke, okay, nah ini juga reminder ya buat ini kamu kemarin sampai berapa besar sih, Tio, di Idol tuh?
1: Aku di Idol kemarin sampai 12 besar.
0: Sampai 12 besar ya. Oke, dan ini merupakan satu lagu yang pertama nih di kamu bawa ini, yang dibawa diciptain sama ini bukan diciptakan sama Pika Iskandar ya, tapi dari press release sama Meta ya. Nah ini
1: iya,
0: kenapa dia yang biasanya Pika Iskandar sendiri langsung yang nulis, tapi kenapa kok si Kak Meta nih yang nulisnya nih?
1: Jadi karena waktu itu aku cerita Kak Meta. Nah, jadi tentang pengalaman pribadi lah mungkin. Sama Kapika kayak, "Kak, aku pernah ngalamin kayak gini, di posisi ini." Ya, percintaan lah gitu, Kak.
0: Oh, oke.
1: Kapika Meta langsung, "Yaudah ya, bentar, aku tulis," katanya gitu. Kapika yang produs.
0: Iya, memang dari apa langsung apa ya, lagunya itu langsung to the point gitu ya. To the point, jadi kayak to the point dalam artian nggak begitu banyak basa-basi, jadi langsung ke maksudnya ini bla bla bla gitu. Dan kalau jujur, kalau menurut Bagas sih kurang panjang sih lagunya, agak pendek ya. Beneran deh. Gitu, jadi des langsung gitu, terus aduh ini asik nih lagunya, tapi aduh kurang panjang gitu ya. Akhirnya asik banget. Nah, terus itu di akhir-akhir tuh suara siapa sih?
1: Itu di akhir, jadi diisi sama Aida Ihsan. Nah, itu satu juga.
0: Oke. Ini kok ada kolapsnya. Oh, ternyata di belakang doang gitu ya. Nah, sebelum Dosa Terindah ini, Tio nih, apakah ada lagu-lagu yang udah dirilis, Tio, sebelum lagu ini?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Itu di bulan Mei kemarin tanggal 13. Judulnya Lihat Aku. Nah, itu bersama Kapika juga.
0: Oh, gitu. Iya. Nah, Pika Iskandar itu ngelihat sosok Tio nih seperti apa sih? Kok sering banget ya kerja bareng sama si Pika nih sekarang? Ini POV-nya Tio aja deh. Apa yang menurut menurut Tio ya? Sehingga Pika itu sering banget ngajakin kerja sama kamu nih, Tio. Dari POV kamu?
1: Kalau dari POV aku mungkin apa ya, di awal itu kayak timbulnya nyaman aja gitu. Nah, jadi itu bukan cuman Kapika doang tuh yang apa namanya, yang diskusi sama aku lah, rame di situ juga. Nah, Kameta itu salah satu songwriter di situ. Jadi, Tempel itu punya songwriter in-house, arranger in-house.
0: Oke.
1: aku juga ketemu sama mereka, jadi termasuk Kapika di
0: sini. Oke deh. Nah, terus ini apa namanya lagu kamu ini ya, sebelumnya tuh udah banyak loh yang lihat potongan-potongannya ya. Itu di konten baik-baik saja katanya. Benar enggak sih, benar ya?
1: Tio ya.
0: Nah, ini sebenarnya khusus untuk lagu ini atau ada banyak hal-hal lain di konten tersebut? Ini konten milik siapa nih, Tio?
1: Kalau konten ini milik 360.
0: Oh, milik 360 ya, milik manajemen kamu ya?
1: Ya,
0: Pika guys. Oh, gitu. Ini apa namanya? Ini juga di apa? Udah banyak yang nonton ya, dan penggalan-penggalannya tuh juga lagu kamu tuh juga ada di sini ya?
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Jadi sound itu backsoundnya kadang pakai Lihat Aku, kadang juga pakai lagu Kapika, kadang pakai Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah ini ya. Oke, nah ini judulnya keren banget, Dosa Terindah gitu ya. Nah. Oke, ini bercerita tentang seseorang yang bertahun-tahun menyimpan perasaan kepada orang yang udah bahagia bersama orang lain. Nah, ini apa ya? Awalnya kamu membawakan lagu ini tuh langsung apa ya? Apakah kamu berpikir untuk apa namanya? Wah, ini kayaknya pas nih buat aku, dan ada semacam keraguan atau langsung klik kayak gitu nih awalnya?
1: Ada.
0: Gimana tuh ceritanya, Tio?
1: Sebenarnya gak keraguan sih. Lebih kayak di saat pemilihan single kedua itu kita ada yang namanya gak ngadain sih, kayak ya itu tiba-tiba aja gitu, Kak. Aku undang. Jadi nah, ada aku punya fanbase namanya Tioholic. Nah, jadi pas saat pemilihan single kedua, kita sengaja ngundang beberapa fans Tioholic untuk datang ke label.
0: Oke, oke, oke.
1: Session di situ. Jadi, mereka yang pilih kayak, ya kita via voting lah gitu. Kayak, yang mau menang, jadi ada beberapa demo lagu gitu.
0: Oke, oke.
1: Ya, salah satunya Dosa Terindah. Jadi,
0: iya.
1: Itu Tioholic. Dosa Terindah.
0: Oke. Okay. Nah, iya. Terus ini apa namanya? Ini gak sih? Apa tuh namanya? Sempat ditawarin untuk apa tuh namanya? Selain lagu ini, apakah ada lagu-lagu lain tuh yang mungkin di apa? Nah, ini nih, selain lagu ini ada lagi lagu lain dan akhirnya enggak kepilih gitu. Sempat ada enggak?
1: Sempat. Ya, karena kita sistemnya kan enggak, maksudnya nggak semata kayak oh ini yang milih Kapika sendiri, ini yang minta aku sendiri gitu, enggak. Kita rame-rame mau yang mana, termasuk juga sama fanbase gitu.
0: Oke. Nah, ini galau banget ya lagu ini ya. Awalnya memang Tio itu udah apa namanya, sangat apa itu namanya, sering bawain lagu ini, atau sebelumnya juga sering bawain juga lagu-lagu yang nuansanya tuh lebih galak atau apa gitu, Tio?
1: Sebenarnya memang sering, lumayan sering sih, Kak. Tapi jujur, aku terjun di lagu-lagu pop yang bisa dibilang galau ya, itu baru sama. Nah, jadi aku sempat adaptasi juga, makanya lagunya itu memang, aduh, to the point banget.
0: To the point banget ya.
1: Point banget.
0: Okay.
1: Cuma memang seenak itu
0: juga. Oke. Nah,
1: kamu
0: ada. Oke.
1: Kita langsung proyekkan gitu.
0: Oke. Untuk Dosa Terindah ini yang paling menarik tuh dari sisi, menurut kamu dari sisi apanya? Liriknya, terus ataukah ada sisi-sisi lain yang membuat kamu tuh sehingga nyatu banget sama lagu ini? Tio, apa tuh yang paling menarik dan yang paling membuat kamu tuh berkesan banget?
1: Kalau untuk aku apa ya? Mungkin banyak sih, bisa dibilang banyak yang di Dosa Terindah ini. Lagu itu memang pendek supaya bisa diulang berkali-kali gitu. Jadi kayak, ya kentang nih gitu. Ulang nih. Lagi biar mereka meresapin liriknya lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang pas Dosa Terindah, verse sama bridge-nya sih.
0: Verse sama bridge-nya ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Karena itu kan ada yang sulit diriku ucapkan saat bersama. Padahal hati aku berantakan melihat kau bahagia. Itu di verse 2 juga paling parah itu. Ku tahu di tengah kalian tak seharusnya tumbuh perasaan. Aduh, itu nyelekit, Kak.
0: Nyelekit.
1: jelek gitu. Terus yang bridge lebih parah kayak ternyata kita jatuhkan oleh apa ya, ekspektasi kita itu dijatuhkan sama realita. Dengan aku sadar aku siap hanya sih diminta sedangkan kau jaga dan okay. Ku cuma bayangannya.
0: Oke, baik. Ini coba Tio, ini barusan aja nih dari manajemen kamu nih. Kak, ini coba ini dong, undang Kak Pika dong. Coba ini coba Bagas ini ya, Bagas undang ya.
1: Oh, sama tiga.
0: Iya, sebentar nih. Ini kita coba untuk masuk dulu nih. Nah, bisa enggak ya? Bentar. Oke. Baik, teman berdua, ini kita masih terputus nih. Coba kita bakal ini ya, sambungin lagi ya. Oke, bentar.

0: Halo.
1: Halo. Halo, Kak Pika sama Kak Tio.
0: Halo.
1: Masih di situ ya?
0: siap mas.
1: Nah oke, okay. Sorry tadi sempat ada ini, kita coba clearin dulu nih, ternyata udah nyambung ya.
0: Oke, okay, siap mas Bagas.
1: Oke, okay. Nah ini tadi udah banyak banget POV dari Tio nih Kak Pika terkait lagu yang terbaru ya, Dosa Terindah ini, dan keren banget tadi Tio bawainya benar-benar nyatu gitu ya. Dan di sini teman-teman di Madiun pasti udah tahu ya, yang namanya karya-karya dari Kak Pika tuh ya seperti itu gitu, khas banget gitu ya. Nah ini kenapa kok tiba-tiba kepikiran sekarang, kalau tadi dari POV-nya Tio nih, sekarang dari POV-nya Kak Pika nih, apa yang membuat Kak Pika nih memilih Tio untuk membawakan lagu Dosa Terindah ini nih Kak Pika?
0: Oke, sebenarnya kalau untuk awal itu kita ketemu sama Tio karena, kalau aku sih menganggap karena di dunia apa, di industri musik ini kan agak sedikit kekurangan penyanyi laki-laki ya.
1: Nah,
0: gitu. Kalau menurutku ya, karena kekurangan penyanyi laki-laki yang bagus. Nah, saat ketemu Tio itu seperti menghidupkan apa ya, suara-suara laki-laki yang mewakili laki-laki lah.
2: Aduh,
0: gitu.
1: Oke, okay, kekurangan banget ya.
0: Oke,
1: laki-laki tersakiti ya. Lalu sebenarnya ada beberapa musisi yang mungkin udah kami kan tahu lah ya, banyak karakter musisi terutama yang cowok gitu ya. Nah, ini apa yang istimewa dari Tio menurut Kapika?
0: Lagi-lagi kalau menurutku karakternya itu agak sangat sulit didapatkan sama penyanyi-penyanyi laki-laki lain ya. Di industri Indonesia ini, terus kalau sekali dengar itu lebih ke cepat untuk masuk ke apa namanya, masuk ke perasaan si pendengar gitu. Ya mungkin teman-teman RRI Pro 2 Madiun bisa dengar lagu Dosa Terindah atau lagu sebelumnya. Tapi jangan deng, Dosa Terindah dulu deh. Nanti Mas Bagas mungkin bisa sering-sering putar di RRI Pro 2.
1: Oke, keren sekali. Tapi ini Kak Mika nggak nulis sendiri. Biasanya kan langsung turun tangan nulis gitu. Di sini ada Kak Mita, Kak Mita ya. Nah ini apa? Kenapa kok nggak Kak Mika sendiri yang nulis untuk lagu ini nih?
0: Jadi kebetulan itu Kak Mita itu, Mita Iskandar itu adalah apa namanya, istriku,
1: ya,
0: mantan pacar. Iya. Jadi memang sedang belajar untuk songwriting. Dan berhasil di proyek pertamanya, yaitu apa namanya, Meiska keras kepala.
1: Benar.
0: Jadi makanya pas ada kita ketemu sama Tio, coba kamu bikin deh, ternyata berhasil gitu. Bisa membuat kita semua di studio tuh, wah ini penyanyi yang cocok gitu.
1: Oke deh, oke. Tio masih di situ Tio ya?
3: Hadir.
1: Oke, sekarang Tio nih, ini menurut kamu nih Tio nih, ini challenge yang luar biasa ya dari Kak Pika ya. Tentunya lagunya udah pas, tadi Pika sendiri juga udah ngakuin kalau ternyata karakter suara kamu tuh benar-benar unik dan sangat jarang gitu ya, dan udah mulai langka nih musisi-musisi yang cowok kayak gitu ya. Nah, untuk Tio sendiri nih, untuk challenge berikutnya nih, ini kan lagu yang galau gitu. Seandainya Kak Pika nih bikinin lagu misalnya yang agak-agak upbeat kayak gitu ya, dengan tema-tema yang mungkin di luar cinta-cintaan. Nah ini udah siap gak Kak Tio nih?
3: Siap.
1: Siap ya. Oke. Kira-kira ya gimana? Lanjut.
3: Ini ceritanya itu maaf Kak, masih ke apa namanya, tentang percintaan. Coba kita ubah mood lagunya aja lebih ke upbeat gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak yang maksudnya kayak nuansa galau mulu, tapi ini ceritanya tetap kayak kita disakitin. Jadi tema lagunya yang beda gitu, yang lebih
1: akit
0: ya. Jadi kalau dari aku mungkin, maaf aku potong.
1: Oke, gimana
0: dari aku, dari kami, dari label 360 itu, kita sudah sebenarnya mempersiapkan Tio tuh sudah banyak lagunya, ada mungkin ada sekitar 12 ya. 12 lagu. Ini kita bocorin hanya di RRI Pro 2 Madiun.
3: Ini
0: spesial nih. Jadi memang banyak sudah kita bikin. Jadi mempersiapkannya itu agar preparationnya nggak terlalu buru-buru.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya yang penting sudah siap dulu gitu. Jadi untuk lagi-lagi untuk karakter Tio ini memang pengennya kita bentuk apa namanya seorang cowok yang galau walaupun nanti lagunya beat, tapi memang galau aja gitu.
1: Galau aja ya.
0: Selalu disakitin sama wanita.
1: Oke,
0: gitu.
1: Okay. Jadi udah ada beberapa materi yang nanti bakal dibawain oleh Tio semuanya yang akan dibikin album gitu nih, Kak Pika.
0: Iya, betul.
1: Yes. Oke. Dan belum ada. Jadi ini first single-nya ya yang jadi lead-nya.
0: Second single
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Dan semuanya bertemakan yang patah hati kayak gini atau gimana nih? Ada tema-tema yang lain nih, Kak Pika?
0: Kita sepakat waktu itu kita ngobrol sama Tio itu memang inginnya seperti kita buat Tio briefnya memang laki-laki yang disakitin yang selalu mengharapkan wanita tapi wanitanya nggak tidak merespon. Iya. Just friend
1: kayak gitu.
0: Just friend. Lagi naik kan di TikTok tuh.
1: Iya benar. Oke, ini udah banyak loh yang nonton kontennya nih Kak Pika nih atau apa namanya tadi baik-baik saja katanya ya.
0: Betul.
1: Nah itu banyak sekali potongan-potongan dan salah satunya lagunya Tio ini nih. Nah ini apakah lagu ini juga udah ada video klipnya nih, Kak Pika?
0: Sudah ada video klip di YouTube. Di YouTube sudah ada video klipnya. Habis itu informasi terbaru hari ini YouTube topik Dosa Terindah itu ada di trending 33. Wow, 33 ya betul.
1: Okay.
0: Di trending 33.
1: Okay.
0: Alhamdulillah.
1: Waduh, alhamdulillah ya, seru banget. Nah ini kita bakal ini padahal baru beberapa waktu lalu dirilis ya, jadi masih bisa kemungkinan untuk naik lagi nih. Jadi kita tungguin aja
0: nih. Pokoknya pasti mungkin kita berharap naiknya harus di Pro 2.
1: Harus di Pro 2 ya. Oke, siap. Untuk rilisnya sendiri, apakah sudah ada informasi mungkin, Kak Fika? Untuk rilis, full albumnya.
0: Albumnya masih kita garap, masih persiapan ya, Yoyo.
3: Iya, Mas.
0: Lagi mengumpulkan materi. Jadi memang habis dari sini kita akan mengeluarkan lagu secara cepat lagi, mungkin sekitar 2-3 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Lagi, kayak gitu.
1: Jadi
0: tungguin aja
1: ya. Jadi kita masih ditunggu ya. Jadi masih ada single berikutnya yang bakal dilempar dan habis itu baru nanti bakal launching untuk albumnya. Kayaknya kemungkinan tahun depan gitu enggak sih, Kak Pika?
0: Mudah-mudahan sebelum tahun depan kayaknya.
1: Sebelum tahun depan ya. Apakah mungkin nunggu momen-momen tertentu gitu? Karena sekarang ini kan yang namanya kita melempar sesuatu ke media gitu ya, itu nggak lepas dari momen yang tepat sehingga bisa cepat ngena gitu. Apakah seperti itu nih?
0: Mungkin yang pertama itu kita kita menunggu momentum-momentum yang di sosial media lagi rame. Tapi yang pertama sebenarnya yang paling penting kita menunggu momentum-momentum galaunya si Tio sebenarnya.
1: Oke, nah ini gimana, ini kalau gimana Tio?
3: Kalau aku sih kayaknya semua yang ditulis Bang Pika itu relate semua.
1: Sama relate semua ya.
0: Enggak, karena gini, kita berdua ini laki-laki yang memang sering disakitin wanita.
1: Seperti itu ternyata ya.
3: Waktu itu kan pertama kali ketemu Bang Pika nih. Jadi sebelumnya udah banyak lah POV orang atau fanfic-nya dari aku lah gitu. Jadi aku itu sering dimiripin juga sama Roni kan. Dari karakter suara mungkin sedikit berbeda dan ya bisa dibilang banyak kesamaan ya kan. Terus ketemu sama Kak Pika, aku bingung nih juga mau gimana gitu. Maksudnya awalnya, mulainya gitu.
0: Brandingnya ya.
3: Brandingnya. Jadi bisa.
1: Oke. Okay, nah, gimana? Lanjut.
0: Informasi juga di sebelumnya itu di kalau enggak salah di TikTok itu sudah ramai, Mas. Sudah ramai tentang berita-berita bahwa Tio mirip banget sama suara dengan Roni Parulian gitu.
1: Oh iya, bener sih, ada yang bilang gitu sih. Beneran. Bener. Tadi sebenarnya Bagas juga mau bilang seperti itu. Ya sebenarnya enggak mirip-mirip banget sih, tapi sekilas sih memang kayak gitu. Ya, tapi gimana nih Tio? Apakah hal tersebut mempengaruhi kamu dalam berkarya atau ya wes bene gitu, los aja gitu, gimana Tio?
3: Jujur kalau untuk aku enggak ya. Karena ya aku sendiri juga sadar kayak aku juga punya karakter sendiri dan gimana ya, Roni juga bagus banget gitu dari segi lagu. Tapi kan ada yang beda nih Roni kalau dengan lagunya yang Muja Perempuan, karya apa sih namanya bang, romantis lah, rockmantis gitu.
1: Rockmantis ya.
3: Nah kalau aku balik.
1: Oke. Nah ini nih sekarang mumpung Bagas nyambung sama Kak Pika nih. Ini yang ya. pengen Bagas tanyain dari dulu banget. Bagas pengen nanya. Sekarang ini Kak Pika sebagai seorang komposer ya, sebagai seorang pencipta lagu dan udah tahu banget industri musik dari era-era dulu ya, sampai era digital sekarang. Ini kalau POV-nya Kak Pika nih. Sekarang ini dalam membuat karya itu bisa booming ataupun apa, itu kalau menurut Kak Pika ya, untuk saat ini tuh yang diutamakan karyanya itu bagus atau momennya tanpa mempedulikan karyanya. Karena jujur ya Bagas juga banyak lihat banyak karya yang sebenarnya biasa-biasa aja itu bisa booming dan ternyata momennya tuh pas. Nah ini kalau Kak Dika nih, dua sudut pandang itu mana yang paling didahulukan nih Kak?
0: Ya kalau sebenarnya kalau dari aku tuh lebih ke mana kita membuat karya tersebut itu memang sejujur-jujurnya dari hati, karena ketika bohong audio itu memang nyampainya ke telinga, dari telinga ke hati kan. Jadi kalau misalnya kita bohong, hati itu bisa terbohongi gitu. Jadi untuk momentum-momentum itu mungkin mungkin hanya kebetulan. Hanya kebetulan, tapi cerita-cerita cinta yang ada dalam kisah-kisah di dunia percintaan ini selalu sama.
1: Cuman
0: packagingnya aja yang berbeda gitu.
1: Packagingnya berbeda. Jadi, ya.
0: Menurutku dan teman-teman teman-teman musisi dan kreatif lainnya mungkin bisa berkarya lebih jujur daripada menunggu momentum gitu.
1: Jadi pada intinya Kak Vika nih lebih memilih karya yang benar-benar jujur. Dari karya jujur itu nanti akhirnya bakal muncul karya yang bagus. Jadi seperti itu ya.
3: Iya, benar banget.
0: Kalau aku bikin lagu itu, kalau aku bikin lagu, kalau misalnya aku belum nangis itu aku pasti delete lagunya.
1: Gitu.
0: Ini fun fact ini.
1: Oke.
0: Kalau misalnya bikin lagu, aku dengerin lagi, kalau belum nangis, lagunya delete. Bikin lagi yang baru.
1: Gitu. Aduh, itu susah.
0: Agak
1: loh.
0: Cengeng ya.
1: Agak cengeng ya. Tapi susah loh, Kak. Beneran loh. Itu susah bikin lagu yang jadi kita nggak sekedar nulis aja gitu, tapi bagaimana kita bisa memahami lagu yang kita buat sendiri gitu ya. Oke. Nah, jadi apa ya? Istilahnya itu ya tetap karya ya, dan jujur Kak Pika sendiri pernah merasakan ya, pastinya kalau menemukan momen itu susah banget, itu bener gak sih Kak Pika?
0: Menemukan momen itu
1: momen untuk
0: momen untuk membuat lagunya sebenarnya untuk menunggu momen aku nggak pernah, aku selalu memaksa diriku untuk membuat setiap hari
1: ada
0: satu
1: momen.
0: Lagu mungkin Tio juga sering ada di label kami. Jadi setiap hari kita bikin lagu setiap hari, karena lagu itu hanya bukan dari songwriternya, tapi ada suara yang menyampaikannya, ada Tio-nya, ada si penyanyinya gitu. Itu ada nyawa lagi.
1: Oke.
0: Jadi lagu itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada yang aransemennya, tidak ada yang nulis, tidak ada yang nyanyi gitu. Jadi sebenarnya yang bagus itu bukan lagunya aja gitu.
1: Banyak faktor yang bisa berdiri. Oke, baiklah. Pokoknya ini kita tungguin aja ya, karena nggak stop di lagu ini aja. Nanti abis Dosa Terindah ini juga bakal ada lagu-lagu lain yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Jadi pokoknya ditungguin aja dari Ardi Tio ya. Dan nah sekarang nih di luar lagu ini nih, kebetulan hari ini nih Kak Tio sama Kak Pika RR itu lagi berulang tahun nih ke 81.

0: masih sangat-sangat penting supaya ya kita bisa lebih ngobrol langsung aja gitu. Ya kayak gini kita diskusi apa segala macam dan memperhatikan secara langsung gitu.
1: Oke, okay. Untuk Tio yang anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z Tio ya.
0: Aku Gen Z.
1: Gen Z kan? Banget ya. Nah, ini apa namanya? Radio. Radio itu kamu tahu banget ya. Jadi mulai dari radio yang model-model apa? Mungkin anak sekarang digital gitu ya. Model-model klasik kayak gitu pastinya tahu ya Tio ya.
0: Aku sedikit banyaknya ada tahu lah.
1: Gitu. Ada tahu ya.
0: Main radio gitu.
1: Oke, okay deh, seperti itu. Jadi radio masih memegang peranan penting banget dalam setiap promo gitu ya.
0: Masih banget.
1: Oke, okay, baiklah. Nah sekarang Kak Vika nih. Ini kalau Kak Vika nih pastinya wah udah tahu banget ya karena lintas generasi gitu ya dari yang generasi kaset, generasi yang apa namanya? VCD dulu hingga digital sekarang di situ ada radio di situ. Nah ini kalau dari Kak Bika sendiri sepenting apakah radio ini masih memiliki peran penting ya terutama dalam menampung karya-karya apalagi sekarang AI kan ya Kak Bika ya udah begitu luar biasa banget. Apakah di radio di situ masih memegang peranan penting dalam mengembangkan karir karya dari para musisi nih Kak Bika?
2: Betul. Kalau dari aku, radio itu selalu penting di hati semua musisi-musisi itu radio selalu penting karena yang pertama menurutku adalah seseorang yang sukses itu tidak pernah melupakan sejarah katanya, ya kan? Radio kenapa sampai saat ini yang sudah berganti era kenapa masih berperan penting karena ada yang beberapa yang tidak bisa dijangkau sama media-media tertentu gitu, misalnya kayak di Second City gitu misalnya. Apalagi yang disebut dengan RRI Pro 2.
1: Itu
2: sangat sangat luas sekali kan. Makanya kita mau radio RRI Pro 2. Kita mau dapat founder nih dari RRI Pro 2. Mau langsung gitu.
1: Okay,
2: jadi intinya kalau radio itu memang harus selalu penting, media manapun penting, apalagi radio.
1: Kak Pika pernah punya pengalaman-pengalaman seru terkait radio nih, Kak Pika?
2: Terkait radio aku pengalaman paling seru pengen banget interview lagi. Jalan interview jalan. Ya kan kalau zaman dulu kan
1: iya bener datang jalan, ke daerah gitu ya
2: Jawa darat gitu lewat darat
1: Okay. Kita tunggu ya jadi Tio sama Kak Vika kalau main-main ke Jawa Timur lewat Madiun mampir ya.
2: Oke.
1: Baik Kak Vika, Tio thank you banget ya atas waktunya dan sukses untuk lagunya dan kita tunggu untuk next singlenya ya dan pokoknya berkabar terus nanti kita bakal selalu kontak-kontak nanti untuk karya-karya dari Kak Vika ataupun juga Tio nanti untuk selalu kita informasikan kepada teman-teman berdua di Madiun terutama. Oke, thank you banget Kak Vika atas waktunya. Tio thank you ya, sukses untuk lagunya. Sampai ketemu lagi.

seru sekali ya. Jujur Bagas tuh, Bagas tadi aduh ini males sih jadi pengen ngobrol terus ya teman Pro 2. Nah itu ya tadi akhirnya PK Iskandar akhirnya gabung ya teman Pro 2, untuk bisa gabung ya karena tahu banget kalau kita nih lagi ngobrol seru sama Tio, akhirnya pengen gabung. Dan kalian bisa request lagu ini ya teman Pro 2 ya, melalui Dosa Terindah. Ardi Tio ini tidak sedang bercerita tentang bagaimana merebut seseorang, dia bercerita tentang keberanian mengakui cinta yang sejak awal tahu tidak akan menjadi miliknya ya. Dan lagu ini untuk mereka yang pernah menjadi tempat bercerita tapi juga bukan tempat untuk pulang ya. Oke, dan ini merupakan perasaan yang mungkin salah satu untuk ya kadang-kadang dibilikin oleh siapa orang ya, tapi sangat terlalu indah untuk dilupakan ya. Karena dosa terindah ini terkadang cinta yang paling sulit dilupakan, dan nah, ini adalah yang tidak pernah sempat dimiliki. Alright, udah itu aja dulu. Nanti kita bakal seru-seruan lagi ya di program Q&A. Kita bakal seru-seruan lagi dengan banyak musisi ataupun insan-insan musik, baik nasional, Jawa Timur maupun juga lokal Madiun ya teman Pro 2, untuk mengembangkan dan juga sebagai salah satu wadah Pro 2 untuk

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, di jaga malam curah dong untuk edisi kali ini ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrol sama Mas Andi Cahyadi nih ya, tentang bagaimana cara mengontrol emosi pada Gen Z atau ala-ala Gen Z gitu ya. Karena kenapa? Karena jujur ya teman Pro 2, ada banyak yang bilang kalau anak muda atau generasi muda sekarang atau Gen Z itu pada gampang tersulut emosi gitu. Bener gak sih kayak gitu? Apakah memang cara kita mengambil keputusan, terus langkah kita untuk mengontrol emosi itu juga bisa berdampak ke depannya nanti? Nah, nanti ya di jam 21.30 bentar lagi aku mau telepon Mas Andi buat ngobrol-ngobrol tentang ini ya teman Pro 2, yaitu bagaimana Gen Z ini sendiri juga bisa mengelola emosinya ya, ala-ala dia tuh kayak gimana sih, nanti ya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Marion, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, halo, halo. Setelah tadi aku sedikit kasih ini ya, pra pembahasan kita ya tentang mengelola emosi ala-ala Gen Z atau remaja generasi muda saat ini nih, teman Pro 2. Kayaknya lebih enak lagi kalau aku curhat sama Mas Andi ya. Waduh, dicurhat dong. Untuk edisi hari ini kita bakal curhat sama Mas Andi tentang gimana caranya mengelola yang namanya emosi pada remaja ala-ala Gen Z ya. Oke, aku sudah tersambung sama Mas Andi yang ada di telepon. Hai Mas Andi, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mona.
0: Aduh, pokoknya ya Mona tuh ketemu sama Mas Andi kalau di hari-hari tertentu aja ya. Seperti hari ini ya. Oke deh. Mas Andi sehat ya?
1: Puji Tuhan. Sehat ini ya.
0: Harus.
1: Kayaknya banyak yang sakit ini ya.
0: Iya nih. Beberapa ada teman-teman Mona juga lagi gak enak badan. Betul. Entah itu flu. Terus ada ya musimnya ya kali ya. Oh ya, semoga ya, aja
1: betul.
0: Pokoknya semoga sehat selalu ya Mas Andi. Oke. Ngomongin masalah kesehatan, betul, itu juga ada hubungannya sama yang namanya mengelola segala sesuatu yang ada pada diri kita, termasuk emosional ya. Nah, di malam hari ini Mas Andi temanya tentang bagaimana mengelola emosi pada remaja ala-ala Gen Z itu kayak gimana? Karena banyak orang mengatakan gitu ya, katanya generasi muda sekarang atau Gen Z sekarang tuh muda banget ya. Kayak mereka tuh wes kungkum kungkum apa yo, bensin boh apa minyak potro di sitik langsung weng gitu lah ya, langsung emosional gitu Mas Andi. Nah, menurut Mas Andi sendiri ini benar enggak sih kalau orang mengatakan remaja ini sulit banget buat mengendalikan emosi? Remaja saat ini ya, generasi Z dan generasi di atasnya itu seperti apa Mas Andi?
1: Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong soal bagaimana mengelola emosi gitu ya, ini sebenarnya tidak melekat pada generasi manapun gitu ya Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi menurut yang saya baca memang ini karakteristik usia remaja gitu ya. Karakteristik usia remaja di mana remaja itu salah satunya itu adalah kurang memiliki kemampuan dalam mengelola emosi begitu ya. Ya, ini kan masa-masa pertumbuhan di mana hormon-hormon itu kan ini ya, ada perubahan hormon begitu ya ketika memasuki remaja. Apalagi kan mungkin kita tahu bahwa usia-usia itu adalah masa-masa di mana mereka sedang memasuki pubertas gitu ya. Ini kan hormon itu kan bergejolak ya, sehingga ya mereka menerima banyak hal gitu ya, dan ada perubahan-perubahan hormon itu yang mungkin menyebabkan mereka kurang bisa mengendalikan emosi. Belum lagi itu kan faktor-faktor yang lainnya gitu ya, di mana tanggung jawab baru, mungkin situasi sosial baru, kewajiban baru dan lain sebagainya. Sehingga kecenderungannya adalah emosional itu mungkin masih belum stabil kan gitu ya. Beberapa literatur mengatakan pada usia-usia remaja ini memang mereka itu kebanyakan baru belajar dalam hal pengelolaan emosi gitu ya. Dan tentu saja ya memang nggak semuanya gitu ya, artinya tergantung juga faktor keluarga atau lingkungan yang memberikan support begitu. Nah, kalau misalnya dia tumbuh pada keluarga yang memang bisa membantu dan mensupport seseorang, mereka tumbuh gitu ya, bagaimana mereka harus mengelola emosi, saya rasa mungkin perkembangan emosinya, bagaimana mereka kontrol emosi mungkin jauh lebih terarah dan teratur kan begitu ya, mereka bisa mengelola dengan baik. Tapi kalau misalnya keluarga ini kurang dapat mendampingi dengan baik, nah itu yang menjadi pokok permasalahan, sehingga yang akhirnya memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin lebih destruktif kan begitu ya, yang tadi yang Mbak Mona bilang meledak-ledak lah apalah, nah seperti itu. Nah memang terus akhirnya kan kenapa kok ini kelihatannya kok munculnya di era-era yang sekarang ini gitu ya. Ya mungkin kalau saya bilang sih kan karena situasi lingkungan sosial juga sangat-sangat berbeda ya dengan beberapa tahun yang lalu, ya itu mungkin juga salah satu penyebab kan begitu ya. Dimana mungkin kalau dulu kan biasanya misalnya begini nih, dulu itu kan kalaupun misalnya orang tua bekerja itu kan biasanya yang bekerja ayah, ada ibu yang mungkin ada selalu stay di rumah, bagaimana bisa menjadi teman cerita dan lain sebagainya. Nah ini kan juga banyak sekali orang tua yang semuanya bekerja begitu ya, sehingga pengasuhan semuanya dititipkan kepada apa namanya, caregiver lah ya, entah itu apa namanya, babysitter,
0: mbak-mbak lah ya. Iya, iya, iya. Terus
1: mbak-mbak atau mbak-mbak.
0: Mbak-mbak, ya benar.
1: Jadi biasanya dititipkan ke itu babysitter atau paling nggak dititipin ke mbahnya gitu. Yeah. Dan itu yang mungkin menyebabkan juga apa namanya, pengelolaan emosi juga belum apa namanya, tidak terlalu baik.
0: Jadi boleh dibilang seperti Mas Andi bilang tadi, bahwa ternyata memang peran keluarga itu juga sangat berpengaruh ya terhadap pengendalian emosi dari anak atau generasi muda sekarang. Ada yang mengatakan apakah karena memang sekarang eranya era terbuka, dalam arti kalau dulu zaman-zaman mungkin generasi milenial gitu ya, mereka kalau emosi sedikit rada neken dikit gitu ya. Ada beberapa yang ya salah daripada geger gitu ya. Tetapi kalau anak sekarang kan lebih terbuka. Jadi dia menyampaikan pendapatnya pun juga lebih terbuka, sehingga terkesan tidak bisa menyaring gitu apa yang dikeluarkannya. Apa itu juga termasuk dalam kategori tidak bisa mengendalikan emosi itu, Mas Andi?
1: Sebenarnya itu bukan, mungkin nggak ada kaitan dengan itu ya sih Mbak ya.
0: Oh nggak ada.
1: Karena kalau mereka keterbukaan itu kan lebih pada bagaimana mereka berani mengutarakan aja sih ya gitu ya. Sebagian kontrol emosi itu kan lebih kepada bagaimana kita itu nggak bisa kontrol emosi kan gitu ya. Kita melakukan, mengekspresikan emosi namun dalam situasi yang mungkin tidak tepat, dalam porsi yang tidak tepat. Nah itu kan yang namanya kita nggak bisa atau mungkin gagal dalam mengelola emosi gitu ya. Misalnya nih gitu ya, apa namanya, kita ada teman yang bercanda, terus misalnya bercandanya mungkin nggak pas gitu ya. Terus kita marah, teriak-teriak gitu ya, sambil lempar. Nah ini kan terlalu apa namanya ya, porsi mengekspresikan emosinya terlalu berlebihan gitu ya. Itu yang saya katakan bahwa kita itu ketika orang tidak bisa mengelola emosi, ya akhirnya yang terjadi emosi yang keluar kalau nggak berlebihan gitu ya, malah sebenarnya kita tekan gitu ya. Emosi yang kita tekan dan tidak dikeluarkan itu sebenarnya karena kita gagal dalam mengelola emosi. Karena terus ketika kita menekan emosi, yang terjadi ini bukan kita sedang mengelola, ya kita memang sedang menghilangkan aja emosi itu gitu ya, jangan sampai keluar gitu ya. Karena baru-barusan ada satu klien begitu ya, yang dia itu terbiasa menekan emosi dari kecil gitu ya, karena memang pengasuhan orang tua tidak mengizinkan anak ini mengeluarkan emosinya gitu ya. Ketika pengen cerita, dianggapnya itu adalah sebuah keluhan dan ujung-ujungnya pasti dimarahin. Dan sampai dewasa gitu ya, orang ini akhirnya tidak berani untuk mengutarakan apa yang pengen dia utarakan begitu ya. Karena anggapannya bahwa ya itu nanti saya akan dianggap aneh, dianggap lemah, dianggap merepotkan, dan lain sebagainya. Jadi terus akhirnya malah tidak sehat. Ketika dia merasa marah, merasa jengkel, merasa sedih, yang dia lakukan bukan mengeluarkan emosinya, tapi malah memendamnya. Dan sampai akhirnya ujung-ujungnya adalah menyakiti diri kan gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa menyakiti diri kalau biasanya orang ditunjukkan gitu ya, artinya di tempat-tempat terbuka yang orang bisa lihat, dan dia enggak gitu ya. Karena dia juga melihat bahwa kalau saya menunjukkan apa tempat itu, misalnya saya menyayat di bagian tangan nih gitu ya, orang pasti akan lihat dan akan menganggap bahwa saya aneh gitu ya. Jadi dia melakukan tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, nah gitu ya. Jadi hal-hal yang semacam itulah yang sebenarnya saya katakan bahwa ketika memendam pun itu juga hal yang tidak baik kan begitu ya, dibandingkan itu mendingan kita memang perlu mengeluarkan kan begitu ya. Cuman mengeluarkannya pun juga jangan terlalu yang berlebihan. Karena ya itu balik lagi, kalau kita mengeluarkan secara berlebihan ya itu kita juga nggak bisa kendalikan emosinya kan gitu ya. Mengendalikan emosi itu adalah bagaimana kita mengeluarkan atau mengekspresikan emosi itu secara tepat dengan porsi yang tepat kan gitu ya. Enggak terus kita meledak-ledak gitu ya, atau bahkan mungkin memendam gitu ya, yang sebenarnya saya pengen nangis tapi menahan supaya itu tidak nangis kan begitu ya. Itu sebenarnya bukan, itu kalau menurut saya itu bukan sedang mengelola emosi tetapi merepress emosi kan begitu ya. Kan harusnya emosi itu harus dikeluarkan, emosi itu harus diekspresikan kan begitu ya. Nah, cuma memang yang dikatakan mengelola itu ya bagaimana kita mengekspresikan dengan tepat kan begitu. Karena orang itu menganggap bahwa mengeluarkan emosi itu adalah sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Kadang ada orang bilang nggak boleh marah, nggak boleh sedih kan gitu ya. Loh lah, kalau misalnya nggak boleh marah dan nggak boleh sedih, kenapa harus ada marah dan nggak harus ada sedih kan gitu ya. Karena emosi itu adalah sesuatu hal yang netral ya Mbak ya. Setiap orang, semua orang memiliki emosi itu. Jadi saya, Mbak Mona, orang lain semuanya punya emosi itu kan begitu. Nah, cuman bagaimana cara kita mengekspresikan itu yang mungkin kita perlu perhatikan. Jangan terus dengan kita marah tapi nggak boleh marah kan gitu ya. Ya boleh, kita boleh marah gitu ya. Namanya manusia kan gitu loh. Kita boleh marah, cuman ya dengan cara yang tepat gitu loh. Jangan terus yang meledak-ledak sampai akhirnya ya menimbulkan permasalahan baru kan begitu. Kalau misalnya kita lihat ada di berita-berita televisi gitu ya, yang tiba-tiba di jalan entah disalip atau dibel atau apa terus marah-marah kaca mobil dipecah. Nah, itu kan sesuatu hal yang dia sendiri tidak bisa mengendalikan emosi gitu ya, yang sampai akhirnya melempar kaca mobil itu dengan batu dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya nih gitu ya, dia diselip dan hampir nabrak gitu ya, ya mungkin mengekspresikan nggak sampai seperti itu kan gitu ya. Yang akhirnya itu kan akhirnya merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Lama ujung-ujungnya kita kan dilaporkan polisi kan. Jadi akhirnya merepotkan kita sendiri kan gitu. Jadi memang emosi itu perlu dikontrol gitu ya. Tidak untuk disembunyikan dan tidak untuk diledakkan kan gitu ya. Tapi kita memang perlu mengekspresikan dengan cara yang tepat gitu ya, sesuai dengan porsinya di pada orang yang tepat gitu ya. Jadi kadang kan ada ya, misalnya saya marahnya sama Mbak Mona nih gitu ya, tapi uring-uring aja ke semua orang nah, misalnya.
0: ada banyak.
1: Ya sudah, kita kalau misalnya marah dengan seseorang ya kita perlu sampaikan kan gitu ya. Kamu perlu ngomong bahwa saya marah dengan kamu melakukan itu kan begitu.
0: Tapi Mas Andi, kalau perumpamaan kadangkala ya, namanya kita nih kalau sadar emosi itu bisa kita kelola. Tapi kalau kadang-kadang udah benar-benar wes ngempet ya, terus emosi kan kadang-kadang kita keluar begitu saja sampai akhirnya ada kata nyesel. Aduh, kenapa sih aku harus emosi segitunya gitu. Karena ya kita ya manusia ya Mas Andi, kadang-kadang kalau marah kan langsung wer gitu ya. Walaupun pada akhirnya di titik tertentu kita, kok aku emosinya segitunya sih, kenapa sih ini? Ini gimana ya caranya Mas Adi untuk mengendalikan hal itu?
1: Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin saya melihat dari sisi saya ya, dari mungkin yang terlintas pikiran saya, bahwa terkadang sebenarnya yang membuat pemicu marah itu bukan waktu itu saja mungkin ya Mbak ya. Ini mungkin akumulasi di mana kita itu menahan gitu ya, dan pada titik tertentu itu terjadi lagi dan itu membuat kita terus akhirnya meledak. Ini sama halnya kan begini ya, kita menahan apa namanya, botol minuman bersoda gitu ya, tutupnya kita tangan terus kita kocok gitu ya, terus kita ketika kita buka, nah yang terjadi kan pasti air itu kan keluar dengan sendirinya kan begitu ya, dan muncrat. Nah, hampir sama dengan seperti itu ya, ketika kita menutup itu dan kita goncang-goncang gitu ya, nah lama-kelamaan kan ya pas mungkin situasinya aja ya gitu ya, tiba-tiba pas ada kejadian apa dan itu akhirnya membuat kita meledak kan begitu ya. Nah terus kenapa kok akhirnya kita itu sadar ya, karena terus emosinya sudah habis kan gitu ya, sudah habis, akhirnya kan logika kita bekerja kembali nih gitu ya, mestinya kok sampai seperti ini ya gitu. Nah ini hampir sama kalau misalnya yang tadi saya kasih contoh, misalnya kita marah di jalan gitu ya, akhirnya hancurin kaca mobil orang kan gitu ya. Ya itu nanti pasti akan nyeselnya adalah setelah nanti kita jalan begitu, nyapo aku demo melempar itu kan gitu ya. Pasti akan menyesalnya adalah seperti itu. Dan ya satu lagi, terkadang gitu ya, waktu misalnya begini nih, di jalan gitu ya, papasan terus saya misalnya mau senggolan lah gitu ya. Terus tiba-tiba saya marah-marah besar begitu ya, yang meledak-ledak begitu ya. Bisa jadi permasalahan itu bukan hanya pada permasalahan di situ saja, paham maksudnya Pak ya? Jadi bisa jadi ada permasalahan-permasalahan lain yang membuat saya akhirnya disinilah waktu tepat yang terus akhirnya kita itu gak bisa nahan emosi itu kan gitu ya. Makanya kan ada ya beberapa orang itu kalau misalnya menghadapi kayak gitu itu, terus yang ditanyakan adalah kowe nek masalah opo kan gitu.
0: Iya benar.
1: Gitu ya. Tapi bisa jadi misalnya nih gitu ya, ternyata di rumah dia berkonflik dengan pasangan, terus di kantor dia marahin atasan, lagi pikirannya wayahe jatuh tempo kan gitu.
0: Numpuk ya.
1: gelala kok di jalan itu papasan disalip orang kan gitu ya, itu yang membuat marah meledak-ledak di situ. Jadi sebenarnya ya ini timbunan-timbunan emosi yang mungkin siap dibuka tutupnya aja sih ya, atau siap meledak gitu ya, dimana akhirnya ledakannya itu yang terus akhirnya membuat kita yang mungkin merasa rugi sendiri gitu ya, dan orang lain itu dirugikan gitu ya. Nah kalaupun misalnya apa yang harus kita lakukan nih ketika misalnya supaya kita tidak meledak-ledak, ya yang jelas adalah bagaimana kita harus aware gitu ya pada suatu situasi kan begitu ya. Ketika kita misalnya nih gitu ya, tiba-tiba disalip orang begitu ya, dan hampir nabrak, ya sudah kita nggak usah langsung dikejar, nggak gitu ya, kita jeda aja sambil tarik nafas kan begitu ya. Sehingga kita nggak langsung memberikan respon gitu ya. Jadi paling tidak begini, jangan langsung merespon sebuah situasi yang membuat kita marah. Mungkin kita bisa mundur sejenak, kita ambil jeda, terus kemudian kita pahami apa sih yang terjadi kan gitu ya. Apakah memang perlu saya marah gitu ya? Atau mungkin saya ya sudahlah kan begitu ya. Saya pernah suatu ketika saya itu kalau nggak salah habis pulang nganter anak ke sekolah gitu ya. Saya berhenti di lampu merah begitu. Dan kebetulan dari belakang, karena saya mau belok kanan, jadi saya harus berhenti, begitu ya. Nah, dari sebelah kiri itu karena belok kiri dia jalan terus kan, begitu ya. Dan itu spion saya gitu ya, nyenggol spion saya sampai muter ya, sampai lepas anunya baut itu. Nah, cuman yang saya pikirkan adalah begini, kata saya kan nggak rusak kan gitu ya. Jadi saya benar-benar cek, gitu ya. Kalau misalkan anu, rasanya pengen marah dan ngejar kan gitu ya, cuman tak pikir-pikir lagi, uang kacaku kan nggak masalah kan gitu ya, spionku juga nggak pecah gitu ya, ini dikencengin masih bisa kan gitu ya, ya wes lah, dibiarin aja kan gitu ya. Nah itu juga salah satunya gitu ya,
0: pengendalian
1: artinya
0: emosi ya.
1: kita perlu melihat situasi, kita memahami keadaan. Kalau misalnya waktu itu misalnya nih katanya lepas gitu ya, atau mungkin pecah gitu ya, mungkin saya akan kejar gitu ya, cuma mau minta ganti rugi kan begitu ya. Itu sudah mendapatkan gitu ya, cuman karena nggak ada apa-apain, ngapain juga saya kejar kan gitu loh, uang ini dikencengin aja sudah bisa kan begitu ya. Nah jadi kita perlu berpikir sampai sejauh itu begitu ya. Kita nggak perlu kerusak-kerusu terus tiba-tiba kita menerima sebuah stimulus tertentu terus kita marah meledak-ledak terus kita kejar marah-marah. Nah itu kan, nah ini yang terus akhirnya membuat apa namanya ya, situasi bertambah kacau gitu ya. Jangan mereka juga sedang ada masalah kan gitu ya. Mereka sedang ada masalah ketika saya tegur, kita kejar dan lain sebagainya, bisa-bisa malah berantem gitu kan begitu. Nah jadi ya sudahlah, kita kita perlu apa namanya melihat situasi, kita perlu aware, kita perlu jeda sejenak gitu ya, kita pahami apa yang terjadi, nggak usah langsung kita meresponnya dengan marah dan lain sebagainya gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia jrek kesenggol, kaca pecah, jatuh, patah gitu ya. Nah itu baru mungkin kita bisa ambil tindakan kan gitu ya. Cuman kalau misalnya biasa ya, kadang saya itu kadang heran sih ya kalau melihat di apa tayangan-tayangan yang FYP yang seliwaran begitu, cuma salip aja atau mungkin dipel begitu aja terus
0: marah
1: kan begitu.
0: Iya.
1: Ya pertanyaannya ya tadi, jadi masalahmu apa? Cuma dibel gitu ya. Bisa jadi apa namanya, dia itu meleng di belakang itu mau jalan, mau bingungan gitu ya. Makanya dibel kan gitu ya. Marah-marah dan lain sebagainya. Nah itu kan sesuatu hal yang pandai kita itu sebenarnya gagal dalam mengelola emosi
0: ya,
1: gitu. Kita boleh marah gitu ya, tetapi ya kita perlu melihat situasi gitu ya. Apakah dalam hal semacam itu kita perlu marah kan gitu ya. Kalau misalnya nggak terjadi apa-apa, katakanlah kita juga nggak nabrak, nggak nubruk, nggak rusak, nggak kesenggol, dan lain sebagainya, ya sudah gitu loh. Kita nggak perlu yang sampai
0: teriak-teriak marah-marah gitu ya. Oke.
1: Akhirnya merusak properti kan gitu ya.
0: Oke, Mas Andi ngomongin masalah respon ya. Ini ada WA 1 yang masuk dari Ami yang katanya, aku pernah tersulut emosi.

0: Tapi kita ngomonginnya nggak sambil emosi, karena kalau sama-sama emosi kan ya pasti akan bertengkar gitu ya. Oke. Ini aku belum paham ya perkataannya apa ya, dalam arti menyakitinya seperti apa, atau bully atau gimana, belum ini ya.
1: Oke. Saya nggak bisa mengatakan bahwa ini sebuah tips ya. Cuman mungkin saya bisa berbagi cerita begitu ya, ketika saya merasa tidak suka dan tidak senang dengan cara orang bercanda dengan saya gitu ya. Suatu ketika saya punya teman dekat gitu ya, dekat banget gitu ya. Kadang kita jalan juga bareng gitu ya. Dan suatu ketika saya itu memang tahu orangnya suka guyon gitu ya. Cuman guyonnya adalah guyon yang menjatuhkan kan,
0: nah,
1: gitu ya.
0: Nah,
1: suatu ketika saya itu merasa beberapa kali mungkin saya diemin kan gitu ya. Terus yang berikutnya, yang terakhir itu, karena saya memang gak suka, saya cuma bilang, sorry yo, aku gak senang caramu guyon kan gitu. Nah, dan ada beberapa hal yang mungkin saya ungkapkan gitu ya. Cuman ya saya ngomongnya cuma gini ya, dengan nada yang gak teriak-teriak, gak pakai nada tinggi gitu ya. Saya cuma ngomong, mak sorry ya, aku gak senang cara mukoyan kan gitu ya. Dan penjelasan yang lainnya saya sendiri sih lupa sih apa yang saya katakan, cuman saya mengatakannya adalah saya nggak suka dengan cara bercandamu kan gitu ya, karena itu terkesan sangat menjatuhkan, meremehkan dan merendahkan. Jadi saya mengatakannya seperti itu. Nah, cuman memang kita juga nggak bisa mengontrol atau mengendalikan respon dari orang tersebut gitu ya. Dan saat itu yang terjadi adalah mungkin dia juga marah gitu ya, saya tegur. Cuman nggak, terus akhirnya dia nggak meluapkan, cuman jaga jarak gitu ya. Dan saat itu ya hubungan pertemanan kami sudah mulai nggak pernah yang kalau biasanya apa ngobrol ngopi bareng dan lain sebagainya, itu sudah akhirnya nggak pernah. Tapi ya, saya sendiri cukup puas karena apa, saya mengatakan itu dan dia juga tidak mengulangi hal yang sama. Tapi ya sudah gitu ya, kalaupun misalnya dia jaga jarak ya ya monggo gitu ya,
0: konsekuensi ya.
1: Ya, kalaupun misalnya dia mau, ayo kita ngopi lagi, ya saya berangkat gitu, saya nggak ada masalah. Saya sendiri selalu meyakini dalam diri saya bahwa saya nggak ada masalah dengan kamu kan gitu ya. Kalau misalnya lagi ngajak main lagi dan lain sebagainya, cuman kalau misalnya kamu jaga jarak ya sudah nggak apa-apa kan gitu ya, itu keputusanmu kan.
0: Okay.
1: Gitu. Cuman terus ini saya tahu dari teman-teman yang lain, gitu ya, teman-teman yang lain, yang lain bapak. Yo, itu nesu apa jenenge? Saya lupa. Intinya marah gara-gara kamu negur kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Lah ya, aku kan cuma menyampaikan unek-unek kan gitu. Saya bilang apa ya? Saya kan menyampaikan unek-unek bahwa saya nggak suka dengan cara bercanda itu. Okay. Karena memang ada beberapa karakter orang yang memang dia itu suka bercanda, tetapi ya itu bertandanya tidak ngelihat situasi, gitu, tidak ngelihat teks dan lain sebagainya, sehingga ya terkadang itu membuat orang lain pun juga merasa tidak nyaman dengan cara guyonnya. Mungkin ya di antara teman-teman lain gitu ya, kok ya jelas saya berani ngomong gitu.
0: tapi bersyukurnya dampaknya jadi dia nggak gitu lagi gitu ya.
1: Betul. Tapi memang cara guyonnya itu mungkin kalau orang yang nggak terbiasa mungkin benar-benar sakit hati. Wong saya yang terbiasa aja kadang juga
0: merasa sakit hati.
1: Kok gini sih guyonnya? Mungkin gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus dilakukan. Artinya.
0: Tapi
1: kita ngomongnya pun juga kita begini. Sebelum kita ngomong memang kita perlu ngatur diri kita supaya kita pun tidak terpancing gitu ya. Tidak perlu omongan yang keras gitu ya. Tidak ngomong yang sebagainya. Jadi tarian nafas seperti itu, terus kemudian kalau sudah siap ngomong ya kita ngomong gitu.
0: Iya.
1: Itu sih mungkin. Ini bukan tips, tapi saya cuma berbagi cerita
0: ya.
1: Dengan situasi itu saya juga tidak akan ngomong. Satu lagi begini. Ini kan kalau respon itu kan tergantung dari kedewasaan orang-orang yang kita tegur ya, atau yang kita kasih tahu seperti itu ya. Kasus yang lain. Terus sempat gitu ya berkonflik dengan teman dan mungkin merasa marah, ya kami saling mengungkapkan saya itu nggak suka dengan cara seperti ini, bla bla bla bla bla gitu ya. Tapi setelah itu kita malah bisa
0: lebih dekat
1: memahami satu
0: gitu
1: ya. Begitu ya. Nah itu yang kalau misal yang saya katakan bahwa

0: Ini yang mungkin orang ini yang memiliki kedewasaan yang cukup bagus kan begitu ya. Artinya ya oke lah gitu ya. Ketidaksukaan itu kan sebenarnya gini ya. Kalau saya itu berprinsipnya adalah ketika saya tidak suka itu bukan tidak suka dengan orangnya, tetapi tidak suka dengan sikap dan perilakunya kan begitu ya. Misalnya tadi yang terkait dengan guyon, sebenarnya bukan karenanya gitu ya, tapi karena saya nggak suka cara guyonnya kan gitu ya. Tapi orangnya nggak ada masalah kan begitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya dia berubah perilaku, ya saya nggak ada masalah dengan orangnya kan begitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita masih main bareng, ngopi bareng, itu pun nggak ada masalah kan begitu ya. Cuman yang memang kita bermasalah adalah dengan sikapnya.
1: Sikapnya.
0: Sikap yang mungkin menurut kita itu memang itu tidak sesuai kan gitu ya. Makanya yang perlu kita sampaikan itu bukan terus aku nggak senang sama kamu, enggak. Kamu aku saksikan dengan caramu yang seperti ini kan gitu ya. Sehingga kita itu nggak menyerang secara personal, tetapi kita memang menyampaikan bahwa ada sikap yang tidak disuka. Jadi kita perlu perlu perlu apa namanya ya, membedakan gitu ya, antara tidak suka dengan person gitu ya, dengan tidak suka dengan perilaku yang dilakukan person tersebut kan gitu ya. Jadi ya paling tidak ketika kita tegur, kita menegur perilakunya yang mungkin bermasalah
1: yang
0: kan begitu
1: bermasalah.
0: Ya. Bukan terus akhirnya tidak suka dengan orang itu kan begitu ya. Terus kalau misalnya kita tidak suka dengan orang itu, apapun yang dilakukan pasti kita akan nggak suka kan gitu ya.
1: Jadi, itu sih enggak. Thank you banget ya Mas Handi. Tapi ini satu hal sih yang kita pelajari, memang kita boleh kok kasih tahu orang lain apa yang nggak suka sama kita, tapi tidak dengan emosi, itu akan lebih baik. Siapa tahu memang berdampak baik ke depannya gitu ya. Aduh, ini sebenarnya pengelolaan emosi ini kayaknya harusnya panjang ya bahasanya ya.
0: Iya.
1: Ada beberapa yang tanya, tapi kayaknya hampir sama lah. Thank you banget ya Mas Andi buat malam hari ini. Kapan-kapan jumpa lagi dengan tema-tema yang lain. Dan selamat istirahat buat Mas Andi.
0: Kali-kali kita online lah.
1: Oh iya. Kapan-kapan kita butuh loh ya, kita bareng-bareng lah di sini gitu. Iya, siap. Oke, thank you banget Mas Andi. Selamat beristirahat. Ya, dadah, bye-bye. Oke deh teman Pro 2, itu tadi ya teman Pro 2, obrolan aku bersama dengan Kakak Andi Cahyadi ya. Pokoknya kelola emosi kamu dengan baik nih teman Pro 2, agar kenapa? Biar hidup kamu nyaman ya. Dan tidak ada yang namanya pertengkaran. Jangan sampai ada pertengkaran ya. Oke deh. Dan setelah ini nih teman Pro 2, tetap di jaga malam, kita bakal play ada beberapa ini ya, drama radio spesial buat kalian semuanya. Stay tune ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun sumber kredibel yang menyatakan adanya program BLT khusus TKI-TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program terkait pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR, penempatan pekerja migran Indonesia, namun bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi yang disalurkan pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan program BLT khusus TKI-TKW.
3: Jack

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampean sudah tak anggap sedulur, sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
3: Iya Pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madio Taman sini memang nyaman Pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun Pak.
2: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu Mas. Tua muda, podo seneng jaga tata krama.
3: Leres niku Pak, bener. Jadi kangen panjenengan.
2: Nah kok ngerti toh Mas?
3: Cuma nebak Pak. Soalnya Pak Kirno ya sudah 1 tahun gak tindak kesini.
2: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madio Taman sini Mas. 4 tahun yang lalu ya berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrakke.
3: Tenang Pak, rumah yang jenengan tetap Pak jaga. Tak rawat toh Pak.
2: Saya percaya sama sampean Mas. Tapi maaf sebelumnya nggih Mas. Gimana ya?
3: Memangnya ada apa toh Pak Kirno? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
2: Oh, enggak Mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
3: Apa biaya sewa kontrakin naik Pak?
2: Bukan itu maksud saya Mas.
3: Terus apa Pak Kirno?
2: Gini Mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madio Taman sini mau tak jual Mas.
3: Loh, dijual?
2: Enggih Mas.
3: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja nggih Pak.
2: Sekiranya Mas Anung minat, monggo Mas.
3: Ya jelas minat toh Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis alu merai. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini kan, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 jutaan.
0: Wah, yo syukur mas. Bisa gue tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tatem ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpama sepeda motor dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, gak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya saya piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekirane butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurane nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah bebannya ngangsurane toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin, semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Eh, bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal lho mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini gih, sama Mas Hanum.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi ini ya tahu kondisi ini.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh enggak mbak, malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno, saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, benar.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Oh, racet dong.

0: gimana toh Pak? Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingin sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Lah terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia wene sampean itu di mana toh Pak? Pak.
1: Loh, wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan. Konsekuensi apa ya harus siap. Risiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi caranya ya ndak kayak gitu toh Pak.
1: Lah caranya terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.

0: ucapannya Pak Kirno ya bener deh. Itu semua hak beliau. Jadi ya enggak usah dipaksakan.
1: Aku jengkel tenan kok, Mas.
0: Wis to, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nrimo keadaan. Meski enggak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
1: Iya, Mas. Lah rencanane ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya lho.
0: Sik, Dik, sik. Mas Aryo ngebel iki.
1: Ya wis, ditampa sik, Mas.
0: Halo, piye Mas Aryo?
2: Ada info rumah dijual ini, Han.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa lagi dengan acara-acara yang akan kami suguhkan esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Semoga kalaupun hari ini ternyata ada yang lagi gak enak badan, lagi sakit karena ya apapun alasannya teman Pro 2 ya, karena memang cuacanya lagi gak baik-baik saja. Kualitas udaranya juga terpantau sedang tidak baik-baik saja teman Pro 2. Semoga semuanya tetap bisa mengusahakan kesehatan ya. Semuanya bisa kita nikmati kalau kita sehat ya. Dan yang pasti Kania Putri pagi ini senang banget bisa kembali hadir menemani kamu teman Pro 2. Udah di weekend lagi nih ya. Kebersamaan kita di Sabtu kalendernya 19 September 2026 sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Mungkin banyak acara yang sudah akan kamu jalani di pagi ini teman Pro 2 ya. Mulai dari bangun pagi. Udah harus semangat gitu teman Pro 2 ya. Jogging mungkin nanti ada meet up bareng sama teman gitu ya. Aku temenin kamu deh persiapan pagi ini teman Pro 2 dengan single-single pilihan yang pasti. Beragam informasi update dan juga obrolan di Spada. Yang pasti stay tune di 95,2. Yang lagi mobile juga tetap bisa simak siaran kita ya melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Konten kami, partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Presiden Prabowo mengatakan anggaran untuk pendidikan gratis dapat berasal dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara. Penegasan tersebut sekaligus disampaikan untuk menjawab pernyataan mengenai sumber biaya pendidikan gratis. Informasi lain, teman Pro 2, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Menurutnya, pengamatan dilakukan untuk melihat dampak budaya yang dapat dikembangkan serta hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan saat merespon kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penggunaan sound horok di awal September 2026. Ia menyebut jika dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, Menteri Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi. Ia mengatakan langkah selanjutnya akan dilakukan setelah pihak kementerian mempelajari lebih lanjut penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh dulu. Sebelumnya, karnaval menampilkan sound horok kembali memakan korban jiwa di Jawa Timur. Dalam sebulan, 3 orang meninggal dunia akibat sound horok. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produ. Semoga hari ini menjadi hari yang indah buat kamu teman Produ. Banyak kegiatan, banyak acara juga yang sudah kamu tunggu-tunggu mungkin ya. Atau bisa jadi teman Produ hari ini menjadi hari yang kamu tunggu-tunggu ya, karena akan menjadi sebuah hari yang bersejarah dalam hidup kamu. Apapun itu, semoganya semuanya bisa ikut bahagia juga teman Produ, karena sejatinya kebahagiaan itu kalau kita bisa berbagi ya, akan lebih membuat hati kita jadi bahagianya tuh double-double begitulah ya. Vibe-nya harus positif dulu nih teman Produ, mengawali hari di akhir pekan kali ini teman Produ. Dispada beragam informasi bakal aku bagi buat kamu yang update informasi-informasi yang menyenangkan. Ada yang enggak menyenangkan enggak ya? Wah. Tapi kalau memang sekiranya hari ini teman Produ ya, begitu buka mata ada hal yang membuat kamu agak murung atau bad mood begitu ya. Semoga semuanya bisa segera membaik dengan afirmasi positif yang kamu ciptakan dalam diri kamu teman Produ, dan mensyukuri segala nikmat. Setidaknya pagi ini teman Produ, kita bisa buka mata, kita bisa menghirup udara, kita bangun dengan apapun gitu ya, suasana hati kita sebuah kenikmatan. Menemani kamu pagi ini yang mungkin sudah bersiap jogging atau kayaknya sarapan dulu aja gitu ya. Masih dengan single-single pilihan dan juga informasi yang terbaru dari dalam dan luar negeri teman Produ ya, nanti bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu, termasuk teman Produ yang suka nonton gitu ya, nonton film horor apalagi ya, film horor Indonesia ini bersiap menembus panggung dunia. Wah, seperti apa ceritanya nanti deh teman Produ. Ada kabar juga dari Rose Blackpink yang merilis karya terbaru teman Produ dengan nuansa garage punk. Wah, ini seperti apa ya? Makin cetar aja nih si Rose Blackpink teman Produ ya. Nanti informasinya main kalem dulu aja ya. Vibe-nya vibe santai ya kalau weekend.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, film 4 musim Pertiwi terpilih ya sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film pada Oscar 2027. Karya Camilla Andini ini ditetapkan Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno setelah proses penilaian. Dibintangi Putri Marino, film ini mengikuti Pertiwi yang pulang setelah 20 tahun menjalani hukuman penjara. Tapi kepulangannya itu ditolak ya keluarga dan warga sehingga dia menghadapi luka masa lalu. Produksi 4K film ini, teman Pro 2, dijadwalkan tayang di Toronto International Film Festival 2026 dan berkompetisi di Busan International Film Festival sebelum tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026 mendatang. Gak sabar rasanya teman Pro 2 ya untuk nonton film yang resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film pada Oscar 2027. Karena memang banyak teman Pro 2 ya, film-film yang semakin kesini karya sinias Indonesia itu menjadi sebuah karya yang kemudian juga sangat kompetitif ya di ajang film internasional.

0: Jatuh cinta.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro2, kamu suka film horor gak sih? Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik. Ini merupakan sebuah festival Teman Pro2 ya, melalui konferensi pers di kantor Foreign Policy Community Indonesia. Founder dari FPCI ya, atau Foreign Policy Community Indonesia dan Indonesian Diaspora Network, IDN Global, Dino Pati Jalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Dia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Dan ini nanti Teman Pro2, film horor Indonesia siap ya menembus panggung dunia.

Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama ya, seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Demis Hamis Daud, kemudian Shalom Rasadi juga, untuk bisa berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Melbourne dipilih sebagai tuan rumah karena kedekatan geografis, kekuatan kultural, serta statusnya sebagai pusat industri teater dan film. Target penonton festival ini mencakup masyarakat global dan pecinta film horor secara umum, mengingat latar belakang Melbourne yang kerap menjadi lokasi produksi film Hollywood. Sementara itu, festival kurator IFFM 2026 Intan Kifli mengungkapkan misinya membawa film horor Indonesia ke pasar internasional, Teman Pro 2. Ini setelah melihat besarnya antusiasme warga di Australia ya. Dan karena itu seperti gayung bersambut begitu ya. Festival ini diharapkan menjadi platform pertukaran budaya yang kian membuka jalan bagi sinema Indonesia untuk mendunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Teman Pro doang nggak cuma karya sineas film horor Indonesia yang menembus pasar global, kali ini dari musik ya, album Iqra milik Raim Laode menempati peringkat pertama album paling banyak didengar di Spotify Malaysia. Pencapaian ini turut dibarengi dengan posisi puncak di Indonesia juga, serta peningkatan hingga peringkat ke-23 dalam jajaran top global Spotify. Capaian tersebut Teman Pro 2 menjadi bagian dari perjalanan album Iqra yang terus mendapatkan perhatian dari pendengar di berbagai negara. Raim Laode menyampaikan apresiasi kepada para pendengar yang telah mendukung karyanya, sekaligus mengajak untuk berusaha terus bermimpi dan berusaha mewujudkannya.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.